pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara, dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jasana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamel Nemini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. Dari Surakarta, Mulut Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Harga ayam saat ini 40
2: dari harga berapa?
1: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
2: Berlangsung selama
1: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
2: Itu harga ayam saat ini 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik. 2. Per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Ini turun.
1: Hari ini?
4: Sekarang 23. Berapa lagi?
1: Kebabnya?
4: Ya gak tahu, banyak telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kilogram telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi, dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
5: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan, Heni Pujimastuti, mengatakan program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
6: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. dengan kata-kata yang baik. Insya Allah itu menyentuh.
5: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
7: Menurut saya pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
5: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Adi Saputra dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Selamat pagi Kak Adi.
2: Selamat pagi Kak Mardiana, apa kabarnya Kak?
1: Kabar baik, Kak Adi sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik Kak Adi, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, silakan informasi selengkapnya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan informasi cuaca wilayah Lampung yang berlaku hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sedangkan suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung. Sekitarnya, suhu udara berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung secara umum 34 hingga 98%. Sedangkan kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan untuk di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Barat. Sedangkan untuk siang dan sore hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan masih ada potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Kemudian untuk malam, cerah berawan hingga berawan, dan masih ada potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Kemudian untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan secara umum berawan dan masih ada potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Kemudian untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan sedang atau lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada malam hari untuk wilayah Tanggamus. Dan waspadai juga dini hari di wilayah Lampung Tengah dan Lampung Barat. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1. Kembalikan ke Kak Mardiana, terima kasih.
1: Terima kasih Kak Adi untuk informasi perakiran cuacanya. Semoga bermanfaat untuk pendengar kita ya di hari ini, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Dan pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026.
0: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Ungu dengan Bayang Semu nih pendengar sudah membawa kita pada pukul 7 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM pendengar. Pendengar, kami hadirkan informasi Adlibs untuk Anda pendengar, bukan cuma soal lari aja ya, tapi tentang bagaimana nih Anda membaca arah, memilih rute dan menyusun strategi terbaik. Orientering ITERA 2026 atau Orientera ini resmi membuka pendaftaran dan juga tidak dipungut biaya pendaftaran pendengar. Orientera 2026 ini adalah perlombaan orientering tingkat nasional yang diselenggarakan oleh program studi teknik geomatika ITERA. Kategori lomba ini terbuka untuk umum pendengar. Untuk rangkaian kegiatan akan dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 14 hingga 15 November 2026. Pada tanggal 14 November 2026 akan diadakan technical meeting, lalu pada tanggal 15 November 2026 akan dilakukan perlombaan. Untuk pendaftaran bisa dilakukan di tanggal 4 hingga 24 Oktober 2026 dan tempat pelaksanaan ada di Institut Teknologi Sumatera ITERA. Informasi terkait dengan Orientera 2026 pendengar, Anda dapat bisa menghubungi kontak person yaitu Cynthia di 0895-3275-72312. Sekali lagi Anda bisa menghubungi Cynthia di 0895-3275-72312. Atau Anda juga bisa menghubungi Elza di 0858-1021-4440. Elza di 0858-1021-4440. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan acara Mimbar Agama Kristen ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan acara Mimbar Agama Kristen ke ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan Evangelis Andreas Jumani yang merupakan penyuluh agama Kristen akan mengetema tentang persekutuan yang menjaga kehidupan. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur karena boleh bertemu kembali dalam program Mimbar Agama Kristen. Besar harapan kami, Mimbar Agama Kristen pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk mengawali pertemuan kita, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya melalui doa. Kita serahkan seluruh hidup kita dan program ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, puji Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami nafas hidup, kesehatan yang prima, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami. Pada pagi hari ini, Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui program 1 RRI Bandar Lampung. Mohon kiranya Engkau memberkati agar kami boleh mendengarkan dengan baik setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Inilah doa dan pengharapan kami kepada-Mu, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul khotbah saya pada pagi hari ini, persekutuan yang menjaga kehidupan. Saya landaskan kepada beberapa firman Tuhan dari dalam Alkitab. Yang pertama saya landaskan pada buku atau kitab Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat 7-11. Dan saya mengajak Bapak Ibu para pendengar sekalian untuk membuka Alkitab kita dan membacanya di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan berbunyi demikian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, engkau jahat itu akan Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan apabila engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari dalam Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat 1. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kitab Yehezkiel lahir
dari krisis nasional dan teologis besar dalam sejarah Israel, di mana Yerusalem dihancurkan, Bait Allah diruntuhkan, dan umat Allah dicabut dari tanah perjanjian. Dalam pembuangan di Babel, Yehezkiel sendiri adalah seorang imam, anak Buzi yang termasuk dalam rombongan orang Yehuda yang dibuang bersama Raja Yoyakin ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Keruntuhan Yerusalem, kehancuran Bait Allah, dan pembuangan yang dialaminya membuat jabatan imam yang selama ini dimiliki Yehezkiel kehilangan maknanya. Imam tanpa altar dan ruang kudus tidak berarti apa-apa. Ia lalu menerima penglihatan-penglihatan ilahi yang mengubah total orientasi hidupnya dari seorang imam yang terkait pada ruang ibadah menjadi seorang nabi bagi umat yang hidup tanpa Bait Allah, tanpa tanah perjanjian, dan tanpa kepastian masa depan. Kita bisa lihat di dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Oleh sebab itu, pesan kenabian yang diserukan Yehezkiel tidak muncul dari ruang aman, melainkan dari reruntuhan yang dipenuhi dengan penderitaan sekaligus harapan. Berita kenabiannya ini muncul di tengah kesesakan dan perjuangan untuk bertahan dan beradaptasi di mana identitas bangsa terguncang dan Bait Allah hancur, ya, sebagai bukti kehadiran Allah, Bait Suci pun hancur. Maka pertanyaan terbesar dari kitab ini, dari kitab Yehezkiel ini adalah, apakah Tuhan masih menyertai? Apakah perjanjian dengannya masih berlaku? Dalam situasi dan suasana batin inilah, Bapak Ibu para pendengar sekalian, perikop Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayat 11 disampaikan, di mana Tuhan kembali berfirman pada Yehezkiel dan menetapkannya sebagai penjaga kaum Israel. Ayat yang ketujuh. Penetapan ini bukan sekedar jabatan simbolis, melainkan redefensi panggilan profetik Yehezkiel dalam dunia kuno. Seorang penjaga sebuah kota akan berada di titik tertinggi tembok kota untuk mengawasi datangnya ancaman dan bahaya. Tugasnya memang bukan melawan musuh secara langsung, melainkan
memastikan bahwa seluruh kota mendengar dan menjaga bila ancaman itu akan datang dengan metafora tugas Yehezkiel ini. Firman Tuhan perlu dipahami sebagai peringatan yang menyelamatkan kehidupan. Maka tugas Yehezkiel adalah menyampaikan firman Tuhan diam atau menahannya, bukan pilihan. Di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 menguraikan logika tanpa kompromi. Jika ada seorang jahat mati, ini masih dalam Yehezkiel pasal 33 tadi. Jika ada orang yang jahat mati karena kesalahannya tanpa pernah mendengar penjaga mengingatkannya, darah orang itu adalah tanggung jawab si penjaga. Artinya kematian orang itu, kematian orang jahat itu tanggung jawab dari si penjaga karena si penjaga tidak mengingatkan. Gambaran ini menunjukkan bahwa kelalaian bukan sekedar kesalahan, namun kegagalan relasional yang serius. Dalam hal ini, diam berarti turut membiarkan kehancuran itu terjadi. Sebaliknya, jika sang penjaga telah memberikan peringatan, namun orang jahat itu tak berbalik dari jalan kejahatannya, tanggung jawab tetap berada di tangan orang itu sendiri. Dengan demikian, Yehezkiel bukan diminta untuk memaksa pertobatan sebagai hasil pemberitaan, melainkan agar ia terus setia menyuarakan firman kebenaran, betapapun berat dan menyakitkan. Nada teks lalu terasa agak bergeser di ayat yang ke-10. Ketika suara umat mulai terdengar, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami merana. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Disinilah umat mengakui pelanggaran dan dosanya. Mereka pun menyampaikan keputusan mereka. Inilah titik tergelapnya, di mana rasa bersalah berubah menjadi penghakiman atas diri mereka sendiri. Bahwa kehidupan tak mungkin berlanjut setelah kehancuran. Dan dalam titik kelam inilah Tuhan menunjukkan isi hatinya. Bahwa kehendaknya bukanlah kematian orang fasik, melainkan pertobatannya. Seruan agar umat berdosa untuk bertobat dan berbalik bukanlah ancaman, melainkan sebuah peringatan dan undangan. Allah bukan pribadi yang menikmati penghukuman, melainkan Allah yang tetap membuka jalan pengampunan bahkan setelah kehancuran terjadi. Dengan demikian, pertobatan dalam firman Tuhan kita ini bukan, ya, dalam firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 33 ini ayat yang ke-7 sampai ke-11 bukan sekedar ekspresi rasa bersalah, melainkan perubahan
arah yang konkret. Sebuah gerak menuju Allah, menuju kehidupan yang diperbaharui. Tuhan tidak pernah menghendaki umatnya tenggelam dalam penyesalan, tanpa harapan atau berakhir dalam kehancuran penghukuman. Sebaliknya, melalui Yehezkiel, sang penjaga, orang menegur dan mengingatkan, bukan untuk mematahkan atau mematikan, namun agar pintu menuju kehidupan itu tetap terbuka bagi umat yang bersedia bertobat. Selanjutnya, Bapak Ibu para pendengar, saya kembali ingin mengajak kepada kita semua membuka Alkitab kita dan membaca di dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Kita buka dalam Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan ini berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman ini dan firman lain manapun juga sudah disimpulkan dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang kesalahan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan dari dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 ini surat Roma yang ditulis, surat kepada jemaat di Roma yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang tidak didirikannya. Jemaat di Roma adalah komunitas Kristen
yang hidup di pusat dunia Romawi saat itu. Jemaat ini terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Dengan latar belakang iman, budaya, dan etika yang beragam. Karena itu, surat Roma bukan sekedar surat biasa. Surat ini banyak disebut sebagai sebuah refleksi teologis ya paling matang dan sistematis yang pernah ditulis oleh Paulus. Surat Roma ini berisi refleksi teologis mengenai Injil sebagai kuasa Allah yang menyelamatkan dan membentuk kehidupan bersama. Paulus tidak hanya menjelaskan bagaimana manusia dibenarkan oleh Allah, melainkan juga bagaimana kebenaran itu harus terwujud dalam cara hidup sehari-hari. Sikap hidup Kristiani mestilah terlihat bukan hanya di dalam gereja, namun juga dalam sikap terhadap hukum dan otoritas sebagai kesaksian di tengah dunia yang tidak selalu ramah. Demikian Rasul Paulus melalui surat Roma mengajak orang percaya, mengajak saya dan para pendengar sekalian untuk hidup konsisten sebagai murid Yesus. Perikop firman Tuhan hari ini merupakan ya perikop dalam Roma pasal 13 ini merupakan satu jembatan penting dalam bagian etika surat Roma secara keseluruhan. Setelah Paulus berbicara mengenai relasi dengan sesama dan dengan negara ya, di Roma pasal 13 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kini Paulus berbicara mengenai hutang. Hutang yang maksud Paulus di sini bukan hanya soal finansial, melainkan dalam makna etika relasional yang lebih luas. Paulus menegaskan bahwa satu-satunya hutang yang tidak pernah bisa lunas adalah kasih. Tentu Paulus tidak sedang hendak mengatur perkara hutang piutang, melainkan sedang menggeser logika kewajiban yang dihidupi oleh orang yang berada di budaya Mediterania kuno, ya. Budaya yang sangat menekankan timbal balik atau membalas jasa kehormatan. Nah, di dalam dunia Romawi, relasi sosial dibangun di atas prinsip memberi dan menerima secara seimbang dan proporsional. Sedangkan Paulus justru menekankan kasih sebagai tugas dan kewajiban yang melampaui logika timbal balik tadi. Kasih harus terus menerus diberikan
tanpa perhitungan soal kapan akan didapatkan kembali. Dengan demikian, kasih bukan hanya berdasar logika, melainkan sebuah kesadaran dalam kerangka pemenuhan seluruh hukum Taurat. Paulus selalu menyebut beberapa perintah yang sangat familiar. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan mengingini, untuk menegaskan bahwa semua perintah itu berpuncak pada satu prinsip, yaitu kasih. Kasih di sini bukanlah emosi sesaat, namun tindakan konkret yang menolak untuk menyakiti orang lain. Karena kasih adalah dasar dari segala perbuatan baik. Maka kasih itulah penggenapan semua hukum Allah. Para pendengar yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan lagu yang sudah dipersiapkan berikut ini.

Baik, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, mari kita lanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang mari kita membaca atau membuka Alkitab kita dari dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20 kita baca. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dulu orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Perikop ini atau perikop kita pada pagi hari ini dalam Matius pasal 18 berada dalam rangkaian pengajaran Yesus mengenai kehidupan bersama dalam komunitas murid. Seluruh pasal 18 sering disebut sebagai firman di mana Yesus tidak membicarakan soal orang luar, namun berbicara mengenai relasi internal, relasi antara mereka yang sama-sama mengaku sebagai pengikut Kristus. Setelah menekankan perhatian pada yang kecil dan rentan, ya, di ayat yang ke-1, ayat 1 sampai ayat 14. Di sana Yesus berbicara situasi yang tak terhindarkan dalam kehidupan bersama, yaitu bagaimana menghadapi dosa dan konflik di dalam komunitas. Dengan demikian, teks ini bukan dibaca sebagai prosedur hukum yang kaku, melainkan sebagai kelanjutan dan perwujudan dari kasih Allah yang mencari, mengampuni, dan menemukan umat yang tersesat. Yesus mengawali pengajarannya dengan gambaran situasi yang sangat rasional. Apabila saudaramu berbuat dosa, tadi dikatakan di ayat 15 ya, istilah saudara bukanlah bahasa formal, melainkan bahasa relasional.
Karenanya, pendekatan pertama yang diajarkan oleh Yesus bukan membuka atau membicarakan kesalahan di ruang publik, melainkan perjumpaan empat mata. Dengan demikian, diharapkan perjumpaan itu dapat menolong orang berdosa itu untuk kembali dan berbalik dari dosanya tanpa menimbulkan kegaduhan atau mengekspos dosa yang bersangkutan. Hasil yang diharapkan dari pertemuan itu adalah engkau telah mendapatkannya kembali, sebuah pemulihan relasi melalui perjumpaan pastoral. Namun Yesus juga realistis. Ia mengakui bahwa tidak semua teguran akan diterima. Karena itu langkah kedua melibatkan satu atau dua orang lainnya. Di ayat yang ke-16. Dengan rujukan pada prinsip Taurat tentang dua atau tiga saksi. Akan tetapi para saksi yang dihadirkan ini bukan pendakwa yang memperberat pengakuan, melainkan untuk memberi ruang lebih luas pada dialog dan memastikan bahwa proses yang dialami tidak didorong oleh emosi. Mereka adalah penopang kebenaran dan penjaga keadilan rasional. Proses ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam komunitas murid Yesus tidak berdiri di atas opini pribadi semata. Namun, komunitas Kristen hadir untuk menopang supaya pemulihan bukan untuk mempercepat penghukuman. Dari ketiga perikop firman Tuhan tadi, kita dapat mengambil satu kesimpulan benang merahnya adalah ketiga firman Tuhan ini menggambarkan umat Allah sebagai komunitas yang dipanggil untuk menjaga kehidupan satu sama lain. Yehezkiel adalah penjaga yang bertanggung jawab atas kehidupan umat Israel. Paulus memanggil jemaat Roma untuk membangun hidup bersama di atas kasih. Dan Yesus menegaskan bahwa gereja hadir untuk memulihkan, bukan menyingkirkan. Maka gereja menjadi tempat di mana kebenaran disuarakan dengan kasih, dengan tujuan menjaga kehidupan. Disinilah Kristus hadir dan bekerja di tengah umatnya. Bapak Ibu para pendengar yang diberkati Tuhan Yesus. Ada sebuah idiom klasik yang cukup terkenal. Yaitu kalau di dalam bahasa Indonesianya itu bicara itu perak, diam itu emas. Nah, pada bagian kedua dari idiom inilah yang lebih dikenal, diam adalah emas itu. Ungkapan ini mengakui bahwa kata-kata memang penting. Karena kata-kata bernilai seperti perak. Namun dalam situasi tertentu, keheningan justru lebih berharga, bahkan diibaratkan emas. Diam memberi ruang bagi diri sendiri untuk berpikir dan bagi orang lain untuk menemukan kata-kata serta suara mereka. Dalam pengertian ini, diam bukanlah sikap abai,
melainkan bentuk kepedulian, bukan lari dari relasi, melainkan memberi ruang agar relasi dapat bernafas. Masalahnya, dalam pengalaman kita berelasi dan bersosialisasi, diam seringkali berubah makna. Diam tidak lagi menjadi ruang pemulihan, melainkan dipakai sebagai hukuman. Ketika kita pun sering diam ketika melihat yang keliru. Diam ketika relasi mulai retak. Diam karena takut menyinggung, takut konflik, takut kehilangan kenyamanan. Diam bukan karena peduli, melainkan karena enggan terlibat. Dan tanpa sadar, diam semacam ini justru bisa melukai dan mematikan kehidupan bersama. Ketiga firman Tuhan kita hari ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian, mengajak saya dan Bapak Ibu para pendengar, mengajak kita semua menilai ulang keheningan seperti ini. Ketiga teks Alkitab tidak memulaikan diam yang membiarkan kehancuran, melainkan menyingkapkan panggilan umat Allah sebagai persekutuan yang menjaga kehidupan. Persekutuan yang tahu kapan harus memberi ruang untuk keheningan dan kapan harus berani bersuara demi kehidupan. Kitab Yehezkiel membawa ingatan kita semua, membawa keingatan para pembacanya ke situasi ekstrim dalam sejarah Israel. Kehancuran Yerusalem, runtuhnya Bait Allah, dan pembuangan di Babel. Dalam kondisi inilah Allah menetapkan Yehezkiel sebagai penjaga, seorang penjaga dalam dunia kuno, tidak dipuji karena keheningannya, melainkan karena kewaspadaannya. Ia tidak menyelamatkan kota dengan pedang, melainkan dengan suara yang dinyaringkan dengan peringatan. Maka Allah berkata dengan tegas, jika penjaga diam, kita bahaya. Saya ulangi, ketika penjaga diam, ketika bahaya datang, darah orang yang binasa dituntut dari tangannya. Disinilah kita belajar bahwa diam tidak selalu emas. Ada keheningan yang justru menjadi kegagalan relasional. Kasih dalam konteks ini menuntut keberanian untuk bersuara, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menjaga kehidupan. Rasul Paulus lalu menekankan panggilan untuk bersuara di dalam kehidupan bersama yang lebih luas.
Paulus berbicara tentang kasih sebagai hutang yang tidak pernah lunas dalam budaya yang sangat menekankan timbal balik dan kehormatan yang dihidupi oleh masyarakat Yunani saat ini. Paulus menggeser logikanya. Bahkan kasih tidak berhenti ketika relasi menjadi sulit. Kasih harus terus memberi, bahkan saat ia tidak mendapatkan balasan sama sekali. Kasih tidak memilih diam demi kenyamanan diri. Kasih justru terus terlihat, terus bekerja, terus menjaga kehidupan bersama. Karena itu, Paulus mengajak jemaat hidup dalam terang dengan menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan Kristus. Sebuah cara hidup yang berada dalam kerangka kasih dan kehendak Kristus. Hidup dalam terang berarti hidup membiarkan relasi dikuasai oleh keheningan yang dingin dan memisahkan. Penginjil Matius lalu memperlihatkan bagaimana panggilan ini diaplikasikan secara konkret dalam relasi berkomunikasi. Yesus mengakui bahwa dalam komunitas yang berisi orang-orang yang percaya kepadanya pun tak luput dari dosa, dari konflik. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak membenarkan penghakiman yang kejam. Ia mengajarkan proses yang bertahap, relasional, dan penuh kesabaran. Dengan satu tujuan yang jelas, mendapatkan kembali saudara yang hilang. Gereja tidak dipanggil untuk melakukan diam atau untuk berdiam diri. Tetapi gereja juga dipanggil untuk memperlakukan umatnya yang baik. Gereja dipanggil untuk berbicara dalam kasih dan mengasihi dengan tanggung jawab. Bahkan ketika relasi harus diberi jarak, pintu pertobatan tidak pernah benar-benar ditutup. Dari ketiga firman ini, kita dapat belajar bahwa kita semua memiliki panggilan yang sama, yaitu Allah meletakkan masing-masing kita sebagai individu di tengah-tengah kehidupan komunal. Karena hanya dalam kehidupan komunal, dalam persekutuanlah kita dapat saling menjaga kehidupan. Persekutuan yang harus berani bersuara dalam kehidupan. Tak segan membangun relasi, bahkan dengan yang memusuhi di atas kasih. Dan memproses konflik dengan tujuan pemulihan relasi. Bapak Ibu para pendengar sekalian yang diberkati Tuhan, sebagai penutup, jika kita kembali pada Idom di awal tadi, firman hari ini tidak menolak keheningan, tetapi mengajarkan kita
untuk membedakan keheningan yang menyembuhkan dan keheningan yang melumpuhkan. Diam bisa menjadi emas ketika memberi ruang bagi pertumbuhan, tetapi diam berubah menjadi beban ketika ia membiarkan relasi mati perlahan. Persekutuan yang menjaga kehidupan adalah persekutuan yang tidak menyembunyikan di balik keheningan, tetapi juga tidak asal berbicara. Ia berani menyuarakan kebenaran dalam kasih dan menghidupi kasih dengan tanggung jawab. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah kami dengarkan dan mohon kiranya firman ini dapat Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menghidupkan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa dan pengharapan kami kepada-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian mimbar agama Kristen pada saat ini, dan kita akan berpisah.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaraannya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut keluarga negaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas sangat tinggi pada Juli 2026. Puan Maharani justru

0: menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukum bagi wajib pajak.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya.
6: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, pukul 9 lebihnya 17 menit waktu Indonesia Barat. Wah, ini cerah banget ya cuaca di seputaran Pahoman Bandar Lampung, atau tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Dan kita lihat juga dari halaman parkir RRI Bandar Lampung ya. Ini adik-adik yang latihan taekwondo ini semangat banget ya. Tetap semangat untuk adik-adik nih yang saat ini sedang latihan, tetap sehat ya. Dan untuk Anda juga yang pagi hari ini sedang menikmati waktu weekendnya dengan berolahraga ya, semoga sehat selalu tentunya. Dan mudah-mudahan cuaca yang cerah di hari ini pendengar, ini juga akan membantu segala aktivitas Anda yang punya aktivitas mungkin di luar ruangan, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Adina kembali hadir menemani Anda dalam Lampung siang ini, dalam Lampung pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas nih untuk Anda pendengar dari Simpang Tugu Bambu. Kendaraan yang melintas nih cukup ramai dan arus lalu lintas juga sangat lancar, kita lihat ya pendengar. Dan tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang berkendara tentunya. Dan selanjutnya kita menuju ke Simpang Itera ya. Dari Simpang Itera juga terlihat kendaraan yang melintas lumayan ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar. Tapi kembali lagi-lagi ada aja ya yang membawa kendaraan roda 2 gak pakai helm. Waduh, jangan dong, karena helm ini sangat penting banget ya untuk keselamatan Anda pribadi pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin baru akan berangkat, jangan lupa pakai helm ya pendengar. Walaupun mungkin Anda ngerasa nih perjalanannya enggak jauh-jauh amat, cuma sebentar gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu bawa kendaraan roda 2, helm ini sesuatu yang harus ya digunakan untuk keselamatan Anda saat Anda berkendara pendengar. Baik pendengar, di manapun Anda berada, informasi-informasi akan kami hadirkan dalam Lampung pagi ini untuk Anda. Namun kembali menemani Anda dalam beraktivitas, kami hadirkan lagi nih rangkaian lagu-lagu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM. Pendengar, pernah gak sih ngerasa nih bahwa penglihatan ini mulai buram nih saat membaca tulisan di ponsel atau ketika berkendara pada malam hari? Cahaya lampu kendaraan lain ini terasa semakin menyilaukan ya pada saat kita berkendara pada malam hari. Dan kondisi seperti ini sering dianggap sebagai hal yang wajar seiring dengan bertambahnya usia. Memang ya, kemampuan mata ini bisa mengalami perubahan, pendengar, ketika kita semakin menua. Namun jangan buru-buru menganggap semua gangguan penglihatan ini sebagai bagian dari proses penuaan, pendengar. Sebab mata buram juga bisa menjadi salah satu tanda awal katarak. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana nih membedakan mata buram akibat penuaan dengan mata buram yang disebabkan oleh katarak, pendengar? Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang hal itu ya, pendengar. Dan yang perlu diketahui bahwa gangguan penglihatan yang muncul seiring dengan bertambahnya usia, salah satunya adalah presbiopia, pendengar, atau yang sering dikenal sebagai rabun dekat akibat penuaan. Kondisi ini membuat mata semakin sulit melihat benda dari jarak dekat. Misalnya saat kita membaca buku, melihat pesan di ponsel, atau membaca tulisan kecil. Biasanya seseorang ini akan mulai membutuhkan jarak baca yang lebih jauh atau bantuan kacamata supaya tulisan kembali terlihat jelas. Sementara itu untuk katarak, ini adalah kondisi ketika lensa mata yang seharusnya jernih perlahan menjadi keruh. Akibatnya cahaya yang masuk ke mata kita ini tidak bisa diteruskan dengan baik, sehingga penglihatan terasa buram, berkabut, atau seperti melihat melalui kaca yang berembun. Nah, ada beberapa gejala nih yang patut kita waspadai. Misalnya penglihatan semakin kabur, mata lebih sensitif terhadap cahaya, lampu terlihat menyilaukan terutama saat malam hari, atau warna-warna di sekitar ini tampak pudar dan juga kekuningan. Penderita katarak juga bisa mengalami kesulitan membaca ataupun berkendara karena pandangan mereka tidak lagi setajam biasanya, pendengar. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa mata buram ini gak selalu berarti katarak ya. Ada berbagai kondisi lain nih yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan, karena kita tidak bisa memastikan penyebabnya hanya berdasarkan gejala yang kita rasakan. Kalau misalkan penglihatan Anda mulai berubah, sebaiknya jangan menunda ya untuk periksa ke dokter mata. Terlebih juga kalau misalkan pandangan semakin memburuk atau aktivitas sehari-hari mulai terganggu. Kalau misalkan penglihatan tiba-tiba hilang atau buram secara mendadak disertai nyeri mata hebat ataupun kilatan cahaya, segera deh cari pertolongan medis, pendengar. Lalu yang jadi pertanyaan juga, gimana sih caranya menjaga kesehatan mata agar tetap optimal? Mungkin Anda bisa nih memulainya dari kebiasaan sederhana seperti menggunakan kacamata pelindung dari sinar UV saat beraktivitas di luar ruangan. Lalu juga Anda bisa coba untuk mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung sayur dan buah, menjaga kondisi kesehatan seperti diabetes, serta melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Tentunya langkah-langkah ini akan membantu ya untuk menjaga kesehatan mata dan juga bisa mengurangi sejumlah faktor resiko gangguan penglihatan. Jadi pendengar, jangan menganggap mata buram sebagai sesuatu yang pasti wajar karena usia terus bertambah. Perubahan penglihatan sekecil apapun ini tetap perlu untuk kita perhatikan, apalagi jika mulai mengganggu kegiatan sehari-hari. Yang perlu diingat, mata adalah jendela kita, pendengar, untuk melihat dunia. Jangan tunggu sampai pandangan semakin kabur untuk mulai peduli. Jadi kita kenali gejalanya, kita periksakan kondisinya, dan kita jaga kesehatan mata sejak sekarang. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung pagi ini.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Mendengar 55 menit berlalu nih dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gak kerasa ya kebersamaan kita dalam acara Lampung pagi ini. Harus Andina sudahi dulu sampai di sini pendengar. Ya, selamat menjalankan aktivitas Anda untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu weekend ya, atau untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda. Semoga selamat sampai tempat tujuan pendengar. Tapi jangan pindahkan gelombang radio Anda ya, tetap di 90,9 FM karena kami akan masih terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan acara Idola ke ruang dengar Anda. Akan ada adik-adik kita yang cantik-cantik, yang cerdas-cerdas tentunya nih menemani Anda di siang hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM. Andina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kepulauan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
3: Rita Effendi.
4: Aji Sutama.
1: Ita Purnamasari.
5: Dedi Dukun.

0: 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Halo sahabat idola anak, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan aku Alena bersama teman-temanku.
2: Aku Fai dari Sekolah Global Madani Bandar Lampung.
3: Aku Nadine dari Sekolah SD IT Unggul Gemilang Bandar Lampung.
4: Aku Haura dari SD Selamat Zara Bandar Lampung.
5: Aku Kanaya dari SD Kartika 27 nomor 5 Bandar Lampung.
0: Dalam program
1: Idola Anak.
0: Nah, gimana nih kabar sahabat idola?
1: Baik.
0: Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya.
2: Betul banget. Di siaran perdana kali ini kita bakal ngobrol santai tentang sesuatu yang pasti ya dekat banget sama kita semua.
3: Apalagi kalau bukan makanan.
4: Siapa nih yang kalau ditanya makanan favoritnya langsung punya banyak jawaban?
5: Nah, daripada penasaran, sekarang kita tanya yuk satu-satu.
2: Kak Alena, makanan favoritnya apa?
0: Kalau aku suka makan kebab. Apalagi kalau isinya lengkap dan sausnya banyak, enak banget. Kalau Nadine suka makan apa?
3: Kalau aku suka dubai ciwi cookie, teksturnya yang ciwi itu bikin aku suka. Kalau Ufai sendiri suka makan apa?
2: Aku suka chicken mozzarella, apalagi kalau mozzarellanya banyak dan kejunya bisa ditarik-tarik.
4: Wah, jadi lapar nih. Kalau aku sendiri suka makan kencur.
5: Kencur? Wah, unik banget. Kalau aku sukanya makan pizza.
0: Wah, ternyata makanan favorit kita beda-beda ya.
5: Nah, sekarang giliran sahabat idola. Kalian paling suka makanan apa?
0: Buat sahabat idola yang mau berbagi makanan favoritnya, bisa kirim jawaban melalui WhatsApp ya.
4: Sambil menunggu jawaban dari sahabat idola, kita dengarkan lagu berikut ini ya. Tetap di Idola Anak, hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 90,91 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Halo lagi sahabat idola. Tadi kita sudah mengetahui makanan favorit kita masing-masing nih. Sekarang aku jadi penasaran, kenapa sih kalian suka makanan tersebut? Kita mulai dari Kak Alena dulu deh.
1: Kalau aku suka makan kebab karena rasanya enak dan isinya juga lengkap. Ada daging, sayuran, dan saus yang bikin rasanya semakin nikmat.
0: Wah, lengkap banget ya. Sekarang giliran aku tanya Ufay. Ufay, kenapa kamu suka chicken mozzarella?
2: Karena aku suka banget sama ayam dan keju. Jadi kalau digabung, rasanya jadi makin enak. Apalagi kalau kejunya masih hangat.
3: Kalau aku suka kencur karena menurutku rasanya khas dan aromanya juga berbeda dari makanan yang lain.
4: Kalau aku suka makan pizza karena banyak pilihan topping, jadi kita bisa memilih topping sesuai selera.
1: Nah, ternyata alasan kita suka makan makanan tertentu juga berbeda-beda ya.
2: Ada yang suka karena rasanya,
0: ada yang suka karena teksturnya,
3: ada juga yang suka karena topping atau isiannya.
4: Kalau sahabat idol sendiri, apa alasannya menyukai makanan favorit kalian?
1: Boleh banget kirim jawabannya melalui WhatsApp. Siapa tahu jawaban kalian nanti kita bisa bacakan di siaran berikutnya.
0: Tetap bersama kami di Idola Anak 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: 5,9 Pro 1 NRI Bandar Lampung. Sahabat Idola, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah seru. Kita akan membahas fun fact dari makanan favorit kita. Kalian tahu gak sih fun fact tentang pizza?
1: Apa tuh kan Naya?
0: Pizza merupakan makanan yang sangat populer dan dikenal di berbagai negara. Salah satu jenis pizza yang terkenal adalah pizza dengan saus tomat dan keju sebagai bahan utamanya. Menariknya, sekarang pizza mempunyai banyak sekali variasi topping dan ada yang memakai sayuran, daging, jamur, dan bahkan berbagai macam keju.
2: Wah, ternyata pizza punya banyak variasi ya. Nah, kaldu beciwi cookie dikenal karena teksturnya yang lembut dan ciwi. Salah satu hal yang menarik dari dubai ciwi cookie adalah teksturnya yang berbeda dengan cookies yang renyah. Biasanya, dubai ciwi cookie lebih lembut dan kenyal.
0: Jadi, ternyata makanan favorit kita bukan cuma enak, tetapi juga punya hal-hal menarik untuk diketahui.
2: Betul banget. Setelah ini, kita masih punya fun fact dari makanan favorit teman-teman yang lain. Tetap di 90,9 Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, kita udah dapet nih jawabannya. Kita bacain satu persatu ya.
0: Halo kakak penyiar, aku paling suka pizza keju karena kejunya bisa meleleh dan kalau ditarik bisa panjang. Aku juga suka pinggiran pizzanya yang renyah. Kalau ulang tahun, aku paling senang kalau ada pizza gitu.
1: Oh. Halo kak, aku Aisyah. Makanan favorit aku itu ayam goreng. Soalnya ayam goreng kulitnya kriuk-kriuk. Terus kalau dimakan pakai nasi hangat dan kecap buatan mama itu enak banget. Aku bisa nambah nasi kalau lauknya ayam goreng.
2: Halo semuanya, aku suka nasi goreng buatan ayahku. Soalnya nasi goreng ayah aku beda dari yang lain. Ada telur, sosis, dan ada ayamnya. Aku suka juga karena ayah selalu bikin khusus buat aku di hari libur.
0: Wah, itu tadi jawaban dari pendengar-pendengar. Kita dengerin lagu ya.

0: 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kanal informasi dan inspirasi. Nah, sekarang kita mau dengerin jawaban dari pendengar lagi nih. Coba bacain Kak Naya.
1: Halo Kak, aku suka donat coklat karena donat coklat itu empuk, manis, terus ada meses dan coklatnya. Aku paling suka kalau mama membelikan donat sepulang sekolah. Rasanya jadi semangat lagi.
2: Enak tuh.
3: Enak. Halo Kak, aku suka banget sushi. Lah, aku juga suka sushi tahu. Awalnya aku juga gak berani coba karena bentuknya aneh. Menurutku olahan yang masih mentah, tapi waktu diajak ayah nyoba ternyata rasanya enak. Sekarang aku suka sushi yang isiannya telur dan ayam.
0: 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Sahabat Idola, kita lanjut dengan fun fact makanan favorit kita. Sekarang aku mau menjelaskan fun fact dari chicken mozzarella. Chicken mozzarella merupakan perpaduan ayam dengan keju mozzarella. Keju mozzarella terkenal dengan tekstur yang lembut dan biasa dan bisa memberikan efek tarik ketika meleleh. Makanya makanan dengan mozzarella sering terlihat menarik ketika kejunya ditarik.
4: Wah, jadi salah satu daya tarik mozzarella adalah teksturnya ketika meleleh ya. Kalau fun fact dari kencur, kencur merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam keluarga jahe-jahean. Kencur mempunyai aroma yang khas dan sering digunakan sebagai bahan masakan maupun minuman tradisional.
5: Wah, ternyata kencur juga punya banyak kegunaan ya. Kalau menurut aku, fun fact dari kebab adalah makanan ini dikenal luas di berbagai negara dan memiliki banyak variasi. Kebab biasanya menggunakan daging sebagai salah satu bahan utama dan dapat disajikan bersama sayuran serta saus. Karena banyak variasinya, bentuk dan isian kebab juga bisa berbeda-beda.
0: Jadi dari makanan favorit kita saja, ternyata kita bisa mendapat banyak informasi yang menarik.
6: Mulai dari pizza, Dubai chili cookie, chicken mozzarella, kencur, sampai kebab,
7: semuanya punya ciri khas masing-masing.
8: Dan tentunya setiap orang juga punya selera yang berbeda-beda.
0: Tetap di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

saya di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersegi.

0: 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, sahabat idola anak, tadi kita sudah membahas tentang makanan favorit kita masing-masing. Ternyata setiap orang punya makanan favorit dan alasan yang berbeda-beda ya.
2: Jadi apapun makanan favorit kita, kalian tetap menyesuaikan dengan porsi, jangan terlalu berlebihan ya.
1: Dan yang paling penting, perhatikan juga kebersihan makanan sebelum kita makan.
3: Karena menjaga kesehatan juga penting, supaya kita bisa tetap aktif, ceria, dan melakukan kegiatan yang kita sukai.
4: Wah, gak terasa ya, sahabat idola. Kita sudah menemani kalian dalam program Idola Anak hari ini.
0: Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah informasi dan tentunya membuat pagi sahabat idola makin seru ya.
2: Jangan lupa jaga untuk menjaga kesehatan dan semangat menjalani hari ini.
1: Aku Nadine dari sekolah SDIT Unggul Gemilang.
3: Aku Ufai dari sekolah Global Madani Bandar Lampung.
5: Aku Haura dari SD Selamat Zara Bandar Lampung.
6: Aku Kane dari SD Kartika 27 nomor 5 Bandar Lampung.
7: Dan aku Alena dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Kami semua pamit undur diri.
8: Sampai jumpa di program Idola Anak berikutnya.
7: Tetap dengarkan 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nielsen. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.

0: Liga.
1: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Pendengar, gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1-10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is, and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns yang berlangsung

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

0: aktif.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak

0: sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarani menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Amalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Amalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
3: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
2: Kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
3: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
2: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
3: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
2: Bisa bikin gol akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
3: They didn't create many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
2: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
3: And after that, we took many risks with the substitutions.
2: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
3: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
2: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk bikin
3: draw. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
2: Akhirnya kita dapat 3 poin.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Dan nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemauan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha dan pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi itu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang terdekat.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, le.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Cinta yang sempurna itu bisa kita usahain dari segala hal gitu ya pendengar ya. Dari mulai kita bisa saling mendengarkan, terus juga kita bisa selalu support pasangan kita gitu kan ya. Bahkan supportnya dengan banyak hal juga, banyak bentuknya gitu ya. Salah satunya dengan bilang cantik ke pasangan kamu sekarang kalau misalnya dia lagi pakai make up gitu kan ya. Tapi ini cewek-cewek biasanya kalau lagi pakai make up itu ribet banget. Ribetnya itu kenapa? Apalagi kalau misalnya make upnya itu lagi dipakai di acara kondangan yang panas banget, takut itu make upnya crack, takut make upnya longsor dan segala macem gitu ya. Tapi pria-pria, walaupun mungkin juga kamu gak ngerti gitu ya apa itu crack, apa itu longsor dalam make up, tetap bilang harus cantik ya ke pasangan kamu ya. Nah buat yang cewek-cewek, kalau misalnya pengen touch up nih, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatiin banget sebelum kita touch up supaya make up kita tuh gak tambah crack atau juga tambah longsor. Bahkan nih pengennya make up jadi flawless gitu setelah touch up gitu kan ya. Nah biasanya kita harus kenalin dulu nih apa sih sebabnya make up kita tuh jadi crack atau juga jadi pecah-pecah gitu kan ya. Nah sebelum mengambil produk untuk touch up, coba kita perhatiin dulu kondisi wajah kita nih. Kalau misalnya complexionnya udah mulai bergeser, kalau misalnya complexionnya udah mulai bergeser karena wajah berminyak atau juga berkeringat, fokus pertama adalah mengurangi minyak berlebih. Nah sebaliknya kalau misalnya makeupnya terlihat pecah karena area kulit tetap terasa kering atau juga flaky, kita bisa tuh nambahin namanya bedak padat, bukannya powder ya, karena powder itu bukan pilihan yang tepat karena bisa semakin menonjolkan tekstur wajah kita. Nah makeup crack ini bisa berkaitan juga dengan kulit kita yang terlalu kering, kemudian juga ada banyak penumpukan produk sampai dengan penggunaan produk yang mungkin gak menyatu dengan baik ketika kita memakai complexionnya gitu ya. Nah terus kalau misalnya kulit kita berminyak, jangan lupa untuk blot dulu sebelum kita touch up makeup. Nah kalau misalnya wajah kita tuh sering banget ya kelihatan kayak lebih glowing, glowingnya berlebihan di satu sisi, yaitu biasanya daerah T-zone-nya ya, dari sekitar dahi, hidung, kemudian juga di sekitar dekat pipi gitu ya. Nah jangan buru-buru untuk nambahin bedak. Ambil blotting paper atau juga tisu, kemudian tekan perlahan pada area yang berminyak untuk bisa mengurangi minyak berlebihnya dulu. Dan yang paling penting kita bisa menghindari untuk bisa mengusap atau menggosok wajah kita, karena gerakan-gerakan mengusap atau juga menggosok wajah bisa bikin makeup itu yang masih menempel itu ikutan kegeser. Nah tekniknya dengan di tap-tap aja atau tekan secara perlahan, dan itu bisa ngebantu untuk bisa jaga complexionnya tetap berada di tempatnya. Nah terus nih teman pendengar ya, kalau misalnya pakai powder itu lebih baik secukupnya aja, bukan sebanyak-banyaknya ya. Karena biasanya powder itu juga adalah salah satu hal yang bisa bikin makeup kita tuh makin crack ketika kita mau reapplying powder gitu ya. Nah touch up yang tepat itu bisa bikin makeup kita fresh. Tapi kalau misalnya next time gitu ya, kita melihat kayak misalnya makeupnya crack di tengah hari, jadi gak perlu langsung panik. Dengan sedikit kesabaran aja dan teknik yang tepat, akhirnya complexion yang mulai berantakan tadi tuh masih bisa kita bikin smooth, fresh dan juga flawless, dan jauh dari kesan cakey gitu ya. Jadi selamat mencoba, semoga aja tips ini bermanfaat nih pendengar, apalagi untuk anda semua yang mungkin sekarang lagi pengen pindah nih dari satu kekondangan yang lainnya, dan lagi pengen touch up juga gitu kan ya. Semoga aja makeupnya flawless sampai dengan sore, atau bahkan gak ada crack sama sekali, gak ada longsor sama sekali, tetap bisa penampilannya itu cantik paripurna gitu kan ya, ganggenggong dar-dar-dar kalau kata Syahri ini sekarang ya. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana ya, Ara masih punya banyak lagi informasi lainnya di siang hari ini menemani aktivitas anda di hari Minggu 11 Oktober 2026. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: RRI.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Oh, no.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
4: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
4: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi. Nah, untuk Anda semua nih pendengar ya yang udah masuk ke usia 40-an dan hari ini tuh pengen banget untuk bisa mengubah pola hidupnya, jadi lebih rajin olahraga, jadi lebih bugar, lebih sehat gitu kan ya. Tapi bingung pengennya olahraganya apa ya kira-kira ya. Nah, ada beberapa olahraga yang bisa jadi olahraga pilihan nih ya untuk Anda semua yang sekarang sudah masuk ke usia 40-an. Jadi kata siapa juga, usia 40-an itu udah gak bisa aktif olahraga lagi. Gak mungkin ya. Jadi memang di usia yang semakin beranjak, pastinya juga fungsi otot, sendi, dan lain-lain juga semakin berkurang. Tapi ini bukan berarti Anda gak bisa berolahraga nih pendengar. Jadi kita tetap harus bisa berolahraga gitu kan ya, supaya juga badan kita tetap fit dan yang pastinya juga memperpanjang usia kita, insya Allah ya. Nah, yang pertama yang bisa jadi pilihan itu adalah olahraga yoga. Ini juga salah satu olahraga yang bisa jadi andalan, karena yoga ini merupakan olahraga yang melibatkan tubuh sekaligus pikiran dalam prosesnya. Yoga juga bisa sekaligus sebagai meditasi dengan beberapa teknik yang diterapkan, mulai dari pernafasan, keseimbangan, sampai dengan keharmonisan antara emosi, jiwa, dan juga yang lainnya.

Nah, kemudian Anda juga bisa pilih Pilates nih pendengar. Jadi kalau misalnya Pilates ini memang kan agak mirip sama yoga gitu kan ya. Tapi sebenarnya Pilates punya perbedaan dengan olahraga yoga. Tapi keduanya juga punya kesamaan tetap ya. Yaitu sama-sama aman dilakukan untuk Anda semua yang berusia 40-an. Termasuk olahraga yang low impact, Pilates juga punya low risk atau juga resiko rendah kayak misalnya yoga. Nah, manfaatnya juga bagus banget untuk usia yang sudah semakin beranjak. Mulai dari memperbaiki postur tubuh, kemudian juga bikin otot-otot makin kencang dan bisa menjaga berat badan supaya tetap stabil. Dan gak cuma itu aja, Pilates juga bisa bantu mengatasi nyeri di punggung atau bagian otot lainnya yang cukup sering terjadi di usia 40-an. Terus yang satu lagi adalah berenang. Nah, ini juga salah satu olahraga yang mudah dikerjakan gitu kan ya. Dan sekarang tuh banyak banget klub-klub renang yang menyediakan renang khusus untuk usia 40-50 tahunan gitu kan ya. Kadang tuh campur ada yoganya juga, terus juga ada beberapa terapi lainnya yang pas banget untuk usia yang udah mulai beranjak. Nah, jadi kalau misalnya renang ini bukan cuma bagus untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru, renang juga bisa meringankan nyeri pada sendi sekaligus bikin kualitas tidur kita juga semakin meningkat. Nah, untuk mulai berenang, Anda juga bisa melakukan dengan intensitas yang rendah dulu supaya bisa beradaptasi, plus jangan memaksakan diri sendiri untuk berenang dalam durasi yang cukup lama, dan kalau bisa berenangnya didampingi dengan teman gitu kan ya, dengan pasangan atau siapapun yang bisa bikin Anda nyaman, dan akhirnya juga olahraganya bisa dijalankan secara rutin gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, itu dia tadi info untuk Anda semua, dan nanti kita lanjut lagi ada informasi-informasi menarik yang paling up to date langsung dari Warta Berita Daerah tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
2: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
3: Mana?
2: Ini nih.
3: Nih.
2: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
4: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita

0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk dapat datang ke Provinsi Lampung untuk dapat menghadiri, memilih, dan melihat langsung event-event yang kita menyelenggarakan.
2: Drainase sekarang sebentar lagi, tapi kita pembangunan berapa puskesmas sama ada berapa sekolah yang kita inginkan. Mana SMP kita tambahkan.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026 dengan topik berita. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Provinsi Lampung menggencarkan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event daerah. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. We'll be right back.

0: Kita ke berita pertama pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung terus mendorong pemanfaatan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan jangkauan pelayanan publik seiring bertambahnya kebutuhan warga. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat perkotaan. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan perencanaan pembangunan untuk memastikan layanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan sektor kesehatan dan pendidikan masih menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan kota ke depan. Selain melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan, pemerintah kota juga menyiapkan penguatan layanan dasar bagi masyarakat. Salah satu langkah yang direncanakan yakni penambahan fasilitas kesehatan untuk mendukung pelayanan yang lebih mudah dijangkau warga. Di bidang pendidikan, pemerintah juga melihat kebutuhan ruang belajar yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk di sejumlah wilayah.
2: Drainase kan sebentar lagi, tapi kita pembangunan berapa puskesmas sama ada berapa sekolahan yang kita inginkan. Karena SMP kita tambahkan.
1: Eva Duyana menjelaskan, pemerintah kota menyiapkan pembangunan beberapa puskesmas serta penambahan sekolah, khususnya jenjang SMP, guna mendukung pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Penambahan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan akses bagi warga di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap penguatan layanan dasar dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Provinsi Lampung mengecarkan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni merilis kalender event daerah pada awal tahun sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan juga calon wisatawan. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
3: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menggencarkan promosi pariwisata.

0: Data melalui penyelenggaraan berbagai event daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni merilis kalender event daerah atau kaldera pada awal tahun sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan calon wisatawan. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata di Disparekraf Lampung, Duhana Sari, mengatakan event daerah menjadi salah satu unsur penting dalam strategi promosi pariwisata. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan di kabupaten dan kota di Lampung dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Menurutnya, kalender event daerah dirilis setiap awal tahun untuk memberikan informasi mengenai beragam kegiatan yang berlangsung di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Dia menjelaskan publikasi kalender tersebut bertujuan memberikan pilihan kepada masyarakat yang ingin berkunjung ke Lampung. Melalui informasi yang tersedia, wisatawan dapat menentukan waktu kunjungan sekaligus memilih event yang ingin disaksikan secara langsung.
1: Jadi event itu banyak sekali macam dan ragamnya. Dari event kebudayaan, event daerah, memang yang dilaksanakan oleh Pemda itu sendiri. Jadi kita memang setiap tahunnya di awal tahun di 1 Januari 2026 ini kita sudah merilis kalender event daerah. Nah, di situ terdaftar event-event yang dilaksanakan se-Provinsi Lampung. Jadi memang di sini memang di awal tahun kita sudah promosikan. Gunanya untuk apa? Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki banyak pilihan untuk dapat datang ke Provinsi Lampung untuk dapat menghadiri, memilih, dan melihat langsung event-event yang kita selenggarakan gitu.
0: Duhana menambahkan kalender event daerah Lampung 2026 memuat rangkaian event unggulan yang berlangsung dari Januari hingga Desember, mulai dari festival budaya dan seni tradisi, event kuliner, pameran ekonomi kreatif, hingga kegiatan olahraga dan komunitas. Keberagaman kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi pariwisata Lampung kepada masyarakat luas. Dengan adanya informasi kalender event sejak awal tahun, masyarakat dapat merencanakan kunjungan berdasarkan agenda kegiatan yang tersedia. Dari Bandar Lampung, Galih Pinantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang terus memperkuat upaya pencegahan kecelakaan dengan menutup 38 titik perlintasan sebidang dalam periode Januari hingga September 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Hingga September 2026, 38 titik perlintasan sebidang telah ditutup di wilayah operasional.
2: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang menutup 38 titik perlintasan sebidang sepanjang Januari hingga September 2026 sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan mengurangi resiko kecelakaan. Penutupan dilakukan sebagai bagian dari penataan perlintasan sebidang bersama sejumlah pemangku kepentingan terutama pada titik yang dinilai tidak memenuhi aspek keselamatan. Manajer Humas KAI di Frame 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Azhari mengatakan, sepanjang Januari hingga September 2026, KAI di Frame 4 Tanjung Karang telah melakukan penutupan 38 titik perlintasan sebidang. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengurangi potensi resiko kecelakaan di perlintasan. Menurutnya, penataan dan penutupan perlintasan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, dinas perhubungan, hingga pemangku kepentingan lainnya. Selain penutupan, KAI juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan saat melintasi jalur kereta api. Masyarakat diminta tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat akses baru yang melintasi jalur kereta api.
1: Di Frame 4 Tanjung Karang terus memperkuat upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api melalui penataan perlintasan sebidang. Hingga September 2026, 38 titik perlintasan sebidang telah ditutup di wilayah operasional KAI di Frame 4 Tanjung Karang. Penutupan tersebut merupakan bagian dari upaya KAI bersama stakeholder terkait untuk mengurangi potensi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang, khususnya pada titik-titik yang tidak memenuhi aspek keselamatan.
2: Zaki juga mengingatkan pengguna jalan yang masih menggunakan perlintasan sebidang resmi untuk mematuhi rambu-rambu dan ketentuan keselamatan. Pengguna jalan wajib berhenti ketika sinyal perlintasan berbunyi atau palang pintu mulai ditutup. Pengguna jalan juga harus memberikan prioritas kepada perjalanan kereta api, sebab menurutnya kereta api memiliki karakteristik tidak dapat berhenti secara mendadak, sehingga pengguna jalan perlu memastikan kondisi aman sebelum melintasi perlintasan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Trauma pada anak akibat kekerasan fisik maupun verbal memiliki dampak buruk bagi psikologis anak ke depannya. Untuk itu, psikolog menekankan pentingnya langkah preventif dari berbagai pihak untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Kekerasan dan eksploitasi anak menjadi pengalaman traumatis yang dapat mengganggu perkembangan emosi, perilaku, serta kemampuan sosial. Dampak tersebut bahkan dapat berlanjut hingga dewasa jika tidak ditangani dengan baik. Psikolog Vinia Tri Utami mengatakan, trauma yang ditangani berisiko menimbulkan gangguan serius, diantaranya kecemasan, depresi, kesulitan belajar, hingga masalah kepribadian di kemudian hari. Dirinya menegaskan pentingnya langkah preventif untuk menekan dampak buruk kekerasan terhadap anak, salah satunya melalui pemulihan psikologis sedini mungkin. Menurutnya, penciptaan lingkungan yang aman sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan. Selain itu, penguatan ketahanan mental anak juga penting agar dapat kembali berkembang secara sehat. Selain itu, ia menjelaskan peran orang tua sangat krusial dalam mendukung pemulihan trauma anak. Orang tua menjadi sumber rasa aman utama bagi anak dalam menghadapi pengalaman traumatis. Ia menyebut kedekatan yang sehat antara orang tua dan anak harus terus dibangun. Hal ini untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Kekerasan dan eksploitasi anak merupakan pengalaman traumatis yang dapat mengganggu perkembangan emosi, perilaku, serta kemampuan sosial anak bahkan hingga dewasa. Trauma yang tidak ditangani itu biasanya beresiko menimbulkan gangguan-gangguan tertentu. Biasanya adalah kecemasan, depresi, kesulitan belajar, bahkan yang paling parah biasanya akan bermasalah di bagian kepribadian di kemudian hari. Oleh karena itu, dampak buruk kekerasan terhadap anak itu perlu sekali ditekan atau dilakukan langkah preventif melalui pemulihan psikologi sedini mungkin, penciptaan lingkungan yang aman, serta penguatan ketahanan mental anak agar dapat mampu pulih dan kembali berkembang secara sehat.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan, tanpa hubungan yang aman dan suportif, proses penyembuhan psikologis anak akan berjalan lebih lambat. Kondisi tersebut bahkan berisiko menimbulkan dampak lanjutan pada perkembangan anak. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Orang tua dari Jatinugraha Erwin Syah menyampaikan apresiasi mendalam dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran kepolisian khususnya Kapolres Waikanan beserta Polsek Gunung Labuhan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
3: Berapa lama hilangnya, Pak? 1 bulan ya. Benar ini motornya?
4: Benar.
3: Alhamdulillah.
5: Orang tua dari Jatinugraha Erwin Syah menyampaikan apresiasi mendalam dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran kepolisian khususnya Polres Waikanan beserta Polsek Gunung Labuhan. Apresiasi tersebut disampaikan usai kepolisian merespon dan menangani kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang menimpa anaknya di kawasan Kampung Banyak Ratu. Erwin Syah mengungkapkan rasa syukurnya atas dedikasi dan kerja keras jajaran kepolisian yang bergerak cepat serta mengayomi masyarakat dalam menangani insiden tersebut. Menurutnya, respon sigap dari jajaran Polres dan Polsek memberikan rasa aman serta keadilan bagi pihak keluarga korban.
4: Saya atas nama Erwin Syah, selaku orang tua dari Jatinugraha korban curas kemarin di Banjar Ratu, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kapolres, Satreskrim, Polsek Gunung Labuhan, Satreskrim Gunung Labuhan, dan mengapresiasi depannya Polres Waikanan semakin lebih baik lagi ayomi melindungi masyarakat dengan lebih baik lagi.
6: Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kapolres Waikanan dan Reskrim Waikanan, Polres dan Umpu Sumengo, Polsek Umpu Sumengo dan Reskrim Umpu Sumengo. Tidak banyak-banyak yang saya sampaikan, pokoknya beribu-ribu terima kasih telah mendapatkan pelaku dan motor kembali dengan dalam keadaan 3 hari. Setelah pelaporan kami terungkap, polisi dari Polres dan Polsek Umpu Sumengo langsung meluncur ke TKP. Dan alhamdulillah dapat hasilnya yang luar biasa, memuaskan.
5: Peristiwa curas yang terjadi di Kampung Banyak Ratu sempat menyita perhatian warga sekitar. Namun dengan tindakan responsif dari Polsek Gunung Labuhan dan Polres Waikanan, situasi dapat tertangani dengan baik. Keluarga korban berharap kepolisian di wilayah Kabupaten Waikanan dapat terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan komitmennya dalam menjaga kondusivitas serta keamanan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum setempat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur kini mulai memahami kewajiban membayar provisi sumber daya hutan atau PSDH berkat sosialisasi dari KPH Bukit Punggur. Dan Kepala Kampung Tanjung Harapan Devta Purwansyah berharap pemahaman ini dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang tertib dan berkelanjutan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Masyarakat dan petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur mulai memahami kewajiban membayar provisi sumber daya hutan atau PSHD. Pemahaman itu diperoleh setelah sosialisasi yang dilaksanakan Kesatuan Pengelola Hutan KPH Bukit Punggur. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah, menilai sosialisasi tersebut memberikan pemahaman baru kepada masyarakat. Menurutnya, warga kini mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengelola kawasan hutan. Kepada RRI, dirinya mengatakan, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi ialah memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran PSDH. Kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara rinci dalam sosialisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan.
2: Dengan adanya sosialisasi PSDH kami sebagai warga dan petani yang ada dalam kawasan Register 24 Bukit Punggur menjadi tahu dan ada hak kewajiban kami yang harus ditunaikan sebagai kontribusi kami kepada negara untuk membayar PSDH sebagaimana yang sudah disosialisasikan oleh KKPH. Harapan kami kepada pemerintah tidak hanya PSDH yang dapat berjalan dengan lancar sesuai arahan pemerintah, tapi juga kami berharap untuk adanya rapid jalan kawasan sehingga untuk memudahkan mengeluarkan hasil petani yang ada di dalam kawasan Register 24 Bukit Punggur.
1: Lebih lanjut, dirinya berharap pemahaman tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, pengelolaan hutan dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur mematuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kejuaraan motocross dan grass track Panglima TNI Cup 2026 di Beruang Hitam, Kabupaten Pesawaran, Lampung mendapat antusiasme tinggi dari para pembalap. Tercatat 230 pembalap telah mendaftar, melampaui jumlah peserta pada penyelenggaraan sebelumnya. Kejuaraan ini juga menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus wadah pencarian bibit atlet otomotif yang berprestasi. Berikut laporan M. Priyambudi.
5: Di tim ya, ada event seperti ini yang digelar oleh instansi ya, pemerintah. Ikut event ini apa namanya ya, kalau kita di tim itu
6: Komandan Brigif 4 Marinir PS Kolonel Marinir Kanang Budi Rarjo kepada RRI kemarin mengatakan jumlah peserta tahun ini meningkat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 130 pembalap. Menurut Kanang, kejuaraan tersebut menjadi sarana menjaring pembalap muda potensi dari Pesawaran, Lampung dan wilayah sekitar Sumatera agar dapat berkembang serta berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi.
7: Alhamdulillah untuk antusiasme peserta hari ini yang sudah terdaftar sudah 230. Ini sudah luar biasa karena tahun-tahun kemarin kita terbanyak hanya 130. Ini sampai dengan sore ini yang terdaftar sudah 230. Dan itu kemungkinan masih bisa terus bertambah sampai dengan besok pelaksanaan di hari kedua. Betul. Salah satu tujuan kegiatan ini yang pertama yaitu untuk mencari bibit-bibit muda, menemukan dan mencari sehingga ada atlet yang potensial muda baik di Pesawaran, di Lampung maupun di Sumatera sehingga bisa diorbitkan atau naik kelas ke yang lebih tinggi lagi untuk event-event berikutnya.
6: Sementara itu, owner tim 96 Toke Solar Ireng dari Sungai Lilin, Gigih Eli Permana, mengapresiasi penyelenggaran Panglima TNI Cup 2026. Menurutnya, kejuaraan yang digelar TNI memberikan kesempatan bagi tim balap untuk mengembangkan kemampuan pembalap sekaligus mempererat silaturahmi antar daerah. Gigi bersama timnya mengikuti sejumlah kelas mulai dari Spot and Trail, FFA Open, Bebek Modifikasi Open, Bebek Standar Pemula, Junior hingga kelas MX.
8: Kita sangat mengapresiasi, terima kasih TNI melalui event Panglima TNI Cup membantu istilahnya tim-tim balap untuk bisa berkembang ya kan, dan berkompetisi untuk mencari bibit-bibit pembalap generasi yang akan datang ya kan. Jadi event-event seperti ini adalah event yang positif tentunya dari kita tim 96, tentu jauh-jauh datang ke Lampung tujuannya ya sharing kita silaturahmi, ya kan.
6: Selain kompetisi otomotif, kegiatan tersebut juga diisi dengan bakti sosial berupa penyaluran 500 paket sembako kepada masyarakat di sekitar Kesatrian Brigip 4 Marinir BS di Kabupaten Pesawaran. Kedepan penyelenggara berharap kejuaraan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan, mulai dari tingkat provinsi, regional Sumatera, hingga nasional, guna mendorong lahirnya atlet-atlet otomotif berprestasi dan memperkuat sinergi TNI dengan masyarakat. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program berita daerah Lampung pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Leh.
2: Ya lagi, kamu tuh mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula, tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pendengarannya bisa request lagu favorit Anda di siang ini untuk 100% Indonesia. Ya, yuk request lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Terus juga Ara juga bisa kasih kesempatan untuk teman-teman semuanya pendengar yang lagi dengerin kita sekarang ya, untuk requestnya lewat telepon WhatsApp di 0811-720-7909 juga ya. Ada dari 0822-8238 sekian-sekian-sekian, katanya request mau lagu pop Indonesia. Iya, nanti kita putarin semua lagu-lagu pop Indonesia, boleh banget ya. Terus juga ada lagi nih dari 0823-89 sekian-sekian, mau dengerin dong kok lagu dari miliknya Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja, boleh diputarin ya kak ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita puterin ya lagu dari miliknya Vidi Aldiano dengan Senyumin Dulu Aja. Untuk pendengar juga yang suka sama lagu ini, tetap bareng sama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Agak.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Kita usahakan lagi dari batasan jam pendengar ya, menemani Anda semua di kesempatan sore hari ini bersama dengan Persatu RRI di Bandar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Ara masih teman Anda di 100% Indonesia juga. Terus Anda masih bisa request lagu favorit Anda siang hari ini. Teleponnya masih kita buka di 0721-269-720 dan juga di line requestnya di WhatsApp ya di 0811-720-709-09.

Oke, pendengar, sekarang aku punya informasi dulu nih, datangnya dari Anda semua yang mungkin juga suka banget sama minuman yang satu ini gitu kan ya, tapi pengen banget untuk bikin minuman ini di rumah, karena kayaknya kalau misalnya pergi-pergi itu kadang gak ada waktu ya, terus pengennya juga sambil rebahan di rumah sambil movie maraton, atau sambil ngobrol sama suami, sama istri, sama anak-anak di rumah gitu kan ya, sambil menyediakan minuman matcha ini. Karena kan juga kalau misalnya ngomongin matcha, itu sekarang udah banyak banget variasinya ya, dan ada beberapa pilihan juga yang bisa Anda nikmati nih untuk dicampurkan ke serbuk matchanya supaya jadi lebih banyak lagi varian rasanya ya. Nah, kalau misalnya Anda semua suka minum matcha nih pendengar, tapi juga bosen dengan rasanya yang itu-itu aja, setelah coba matcha latte original berkali-kali, rasanya mungkin memang pengen banget untuk explore varian lain yang lebih playful, terus juga lebih creamy, lebih mengarah ke buah-buahan gitu kan ya. Nah, sekarang itu banyak banget tambahan rasa yang bisa bikin minuman matcha Anda tuh jadi lebih manis atau juga lebih berasa gitu ya. Nah, yang pertama ada yang namanya matcha ube. Kalau Anda suka minuman yang creamy dan juga manis, matcha ube ini bisa jadi salah satu pilihan pertama yang bisa Anda kombinasikan nih, dua bahan yang punya karakter yang cukup beda tapi justru bisa saling melengkapi. Nah, matcha ini kan punya rasa kayak gurih ya, terus juga agak sedikit pahit gitu, sementara ube punya rasa manis creamy dengan sedikit ada hint kacang-kacangannya. Beberapa racikan matcha ube juga dibuat dengan ceremonial grade matcha, terus juga dicampur sama susu serta ube paste atau juga ube cream, yang kemudian diberi tambahan crumble atau juga banyak banget kayak misalnya kacang-kacangan sebagai toppingnya gitu kan ya, sehingga tuh rasanya kayak dessert dalam bentuk minuman, seger banget, creamy, terus juga bisa bikin matchanya kerasa lebih beda daripada matcha biasanya ya. Nah, terus ada lagi nih yang sekarang lagi viral juga, yang namanya corn milk matcha, yang mungkin random ya, kayak kok bisa gitu ya jagung dikombinasiin sama matcha, kayak gimana rasanya? Nah, corn milk ini punya rasa manis sekaligus sedikit gurih juga. Sementara matcha kan punya karakter yang gurih, terus juga ada sedikit hint pahitnya gitu kan ya. Beberapa versi juga bikin homemade corn milk dan juga ceremonial grade matcha ini dicampurin, sehingga ada rasa yang benar-benar saling melengkapi, tapi gak overpower gitu kan ya. Tetap bisa balance, terus juga tetap bisa dinikmati, dan enak banget kalau misalnya dinikmatinya dengan ditambahin es batu gitu ya, jadi lebih kayak berasa segernya. Nah, terus ada lagi strawberry matcha. Ini juga salah satu menu yang kadang tuh ada pesan gitu kan ya, di beberapa kafe atau juga restoran yang menyediakan menu ini, strawberry matcha. Karena tuh rasanya tuh benar-benar bisa ngeblend banget. Terus juga kombinasi antara warna hijau dan warna merah atau kadang bergendi gitu kan ya, yang ketemu tuh kayaknya bikin mata kita tuh lebih relax gitu kan ya, lebih kayak menyenangkan gitu ya. Jadi kayak rasanya enak, terus looks-nya juga keren, oke gitu ya. Jadi kayak benar-benar enak banget untuk strawberry matcha ini. Terus ada yang namanya banana matcha. Nah, kalau misalnya bosan juga nih untuk bikin matcha latte atau juga original matcha, nah pengen yang ketemu sama yang buah-buahan tapi juga rasanya itu tuh bakal bisa bikin satu kejutan gitu kan ya. Nah, cobain deh, tambahin pisang dengan matcha. Rasa pisang yang benar-benar manisnya tuh manis natural gitu kan ya, tambah juga ada rasa creamy-nya, bisa bikin karakter dari si matcha ini yang terasa lebih mellow dan juga bikin tenang gitu kan ya. Beberapa versi banana matcha juga dibuat dengan menggunakan fresh banana dan juga fresh milk yang ditambahkan dengan topping kayak misalnya caramel banana atau juga cinnamon. Ada juga yang dibuat dengan lebih simple dalam bentuk banana matcha latte gitu kan ya. Jadi ini ada beberapa pilihan minuman matcha yang bisa Anda kombinasikan di rumah dan bisa di remake juga gitu kan ya, untuk disajikan bareng sama orang-orang yang Anda sayangi di rumah. Jadi kalau misalnya nanti minggu depan gitu kan ya, pengen Sabtu minggunya menyuguhkan satu minuman spesial, nah keluarlah beberapa pilihan ini ya, matcha dicampurin sama beberapa bahan tadi, oke? Ya udah kalau gitu pendengar, semoga hari minggu ini menyenangkan ya buat Anda semuanya. Dan Ara masih akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ini di Pro Satu RRI Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: itu gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Compreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Dek. Ayo makan dulu nah. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Obriano, menemani Anda di kesempatan sore hari ini dalam Lampung Sore untuk edisi hari Minggu ya, 11 Oktober 2026. Apa kabar untuk Anda para pendengar di luar sana? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan bahagia. Dan mungkin hari ini Anda sedang menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga orang-orang tersayang Anda. Karena hari ini adalah hari Minggu, biasa dihabiskan waktu di rumah aja gitu kan ya. Gak kemana-mana setelah beraktivitas dari pagi sampai siang. Mungkin sore hari ini mau di rumah aja, mau istirahat, mau cuci-cuci motor, cuci-cuci mobil ya, mumpung belum musim hujan. Ya jadi bisa terlaksana dengan baik, kendaraan juga bersih, hari Senin lebih bahagia. Nah kalau kita mendengar seperti biasa, kalau misalnya di sore hari ini beberapa informasi sudah saya rangkum dari dalam dan juga luar negeri. Menemani aktivitas sore hari Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar pikiran memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang melihat diri sendiri dan menghadapi berbagai situasi. Ketika terbiasa berpikir negatif, masalah kecil pun dapat terasa lebih berat dan membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri. Agar tidak berlarut-larut, mungkin ini ada beberapa cara mengubah pola pikir negatif menjadi positif yang bisa kita ikuti. Yang pertama adalah kita harus mengenali pikiran yang muncul. Jadi ini adalah menyadari pikiran yang sedang muncul, dari kita bisa mencoba untuk berhenti sejenak ketika merasa cemas, kecewa, atau terlalu mengkritik diri sendiri. Kita harus memperhatikan apa yang sedang dipikirkan tanpa langsung menganggapnya sebagai sebuah fakta. Misalnya pikiran seperti saya pasti gagal itu ternyata belum tentu menggambarkan kenyataan. Jadi meditasi sederhana juga dapat membantu melatih kesadaran terhadap pikiran kita. Kemudian selanjutnya adalah setelah mengenali pikiran negatif, kita harus coba mempertanyakan apakah pikiran tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apakah ini benar atau justru apakah ada sudut pandang lain yang memang lebih masuk akal. Beberapa pola pikir yang memang perlu diperhatikan antara lain adalah menganggap segala sesuatu sebagai hitam atau putih, membesar-besarkan masalah, mengambil kesimpulan yang terlalu cepat, menyalahkan diri sendiri, serta kita mengabaikan hal-hal positif yang memang sudah kita lakukan, oke? Selanjutnya, pola pikir negatif sering banget muncul karena adanya pemicu tertentu. Jadi pemicu tersebut bisa berupa pekerjaan, kemudian juga ada lingkungan, orang-orang tertentu, terus juga ada pengalaman buruk atau situasi yang membuat seseorang akhirnya merasa tertekan. Kita harus mencoba mencatat kapan pikiran negatif biasanya muncul dan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah kita tahu nih apa yang membuat pemicunya, kita bisa tahu untuk cara menghadapinya. Gitu ya. Habis itu kita bisa membuat kalimat penguat untuk diri sendiri. Dan yang paling penting menurut saya adalah membiasakan bersyukur setiap hari, oke? Kita harus punya rasa syukur, dan rasa syukur itu ternyata dapat membantu mengalihkan perhatian dari hal-hal yang kurang menyenangkan menuju berbagai hal baik yang memang masih kita miliki, oke? Kemudian ada lakukan kebaikan untuk orang lain, dan juga kita harus mengubah lingkungan yang buat kita stres. Gitu. Oke, kalau gitu mendengar ya, itu dia tadi informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tapi tenang aja, masih banyak banget info-info yang bakalan Obi bagi untuk Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, oke? Ini untuk Anda pendengar di luaran sana yang mungkin lagi dengerin Pro 1 ya. Ini yang dari tadi pagi, ya tenang aja karena Pro 1 akan menemani Anda sampai tengah malam nanti, oke? Kalau gitu terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sering menunda-nunda pekerjaan di kantor, jika ia mengkaya bisa jadi sebenarnya kamu mengalami kecemasan kerja. Terlalu sering menunda pekerjaan seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk kemalasan, tapi ternyata sebenarnya itu juga bisa menjadi bentuk kecemasan kerja yang paling umum. Psikolog klinis Katie Rainieri ini juga mengatakan bahwa banyak orang yang belum menyadari sejauh apa sistem saraf berperan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk sebagian orang, kondisi di atas ya itu dapat memicu respon fight or run. Jadi akibatnya bagi banyak pekerja, kondisi ini bisa mendorong kebiasaan untuk menunda mengerjakan tugas yang seharusnya dilakukan. Menunda pekerjaan adalah salah satu gejala kecemasan yang jarang dibahas. Padahal dalam banyak kasus, kebiasaan menunda pekerjaan menjadi cara seseorang menghindari sesuatu yang didorong oleh kecemasan. Okay? Dan hal di atas ini menjadi cara otak bereaksi saat tubuh mengalami stres gitu ya. Jadi saat merasa cemas di kantor, menunda pekerjaan jadi cara tubuh untuk bertahan dari ancaman. Kebiasaan menunda pekerjaan sebenarnya hanya akan membuat tubuh semakin stres dan cemas. Toh tugas dan tanggung jawab tidak akan hilang walaupun Anda sedang dalam keadaan cemas. Kemudian mendengar membuat jadwal harian dalam seminggu atas beristirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan ternyata dapat membantu mengatasi kecemasan yang melanda gitu. Biasanya kan kayak hari ini ya, hari ini minggu sore itu biasanya kan dihabiskan untuk beristirahat, dan itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan juga ya untuk Anda yang mungkin terlalu banyak pekerjaan yang Anda kerjakan gitu kan. Jadi bisa menghabiskan waktu, mumpung lagi libur gitu ya, kita bisa lebih rileks untuk menikmati waktu, bisa istirahat, bisa makan enak, bisa kumpul, bisa ngobrol, ya apapun yang Anda suka lakukan, yang penting bisa merecharge diri Anda lagi sebelum kembali beraktivitas, itu wajib banget sih hukumnya ya. Oke, kalau gitu nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain untuk Anda pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: Saudara, makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian dan Lembaga

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama

0: Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sementara itu, Presiden Al-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
3: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
2: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
1: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
2: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
1: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
3: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
1: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
4: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau 1:30 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul 1:30 siang sampai 5:30 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
5: Administrasi VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
4: Di tempat Yang sama mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A. Registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
6: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 72 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai sebulan siang 5.
4: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
7: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
8: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
7: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
8: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
9: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
8: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
10: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
11: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
10: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
12: Kalau yang sekarang harus diperluas adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
10: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
13: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Rifa mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
14: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
15: Sulitnya apa?
13: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
16: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
13: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
15: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: Jones. Anwar menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yorke mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
4: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Mega Ratu Handai yang juga terus setia bersama kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Senang rasanya kami masih menemani Anda di malam hari ini pendengar dengan berbagai sentuhan lagu-lagu yang juga menemani Anda santai gitu ya bersama keluarga tercinta, dan juga beberapa informasi yang juga nantinya akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Hari yang juga cukup panjang akhir pekan, dan juga besok udah mulai Senin lagi. Ini semuanya harus semangat dan juga bersiap menyambut hari Senin ya. Karena banyak sekali hal yang juga nanti akan kita lakukan, dan kita akan berjumpa dengan berbagai aktivitas yang juga cukup padat nanti. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, masih dengan rangkaian lagu Indonesia dan juga mancanegara di akhir pekan. Kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini ya, spesial untuk Anda yang suka banget sama NPD. Sempurnanya Aku, spesial untuk Anda. Siap.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
4: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
5: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
4: Wah, banyak duit dong.
5: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
4: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
5: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
4: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Jadikah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Itu tuh, anu mas. Udah malam. Yuk kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Ih, mas Jaka ini.

0: Mas, mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
2: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
3: Ibu, selamat ulang tahun ya.
2: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
4: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
3: Of course saya, ada dong. Kan jamnya sepasang.
4: Makasih ya Zah, jamnya bagus sekali nih.
3: Iya Ayah, sama-sama.
0: Eh Mbak Ida, itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala, aduh.
2: Iya ya Airin.
5: Assalamualaikum mbak-mbakku sayang.
0: Arum, mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
5: Ih ada tuh, Mas Jaka bawakan untuk ibu.
2: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
6: Ibu, maaf ya, Bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, Bu.
3: Hei, Jaka Tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
2: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja, ibu udah seneng kok, nak. Ya kan ya?
4: Iya benar, ibu. Ayo semuanya, kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makan yang enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semuanya sudah berkumpul.
2: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA. Sebesar 900 juta. Dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar, nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian kalau kalian ada.
3: Ibu kan tahu, Reza baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih, Bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh, Bu. Yang megah itu, Bu.
7: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis. Butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan?
1: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Belum bisa bantu.
2: Oh, begitu ya.
6: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya, Bu. Semuanya akan Jaka lunasin, Bu.
3: Sok kaya kamu, Jaka. Miskin juga.
1: Hei, Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiahin ibu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
5: Mas Raja, Mas Sandi, bisa nggak sih nggak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
7: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja wong deso koyo ngono.
2: Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
3: Alah, palingan gak ada, Bu. Bu, jangan percaya, Bu, sama Jaka, Bu.
6: Iya, Bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
5: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
2: Benar kan apa kata kita bilang?
5: Aduh,
2: Jaka itu hanya halu.
5: Bener-bener banget mak.
6: Tidak Rum, rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rum, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
5: Benarkah mas? Arum

0: Mbak, Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok gak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu Mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan. Eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
0: Arum, Jaka, sini sebentar.
4: Iya Mbak, kami mau pulang juga.
0: Gini Rum, Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya, sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya Jaka, kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah.
5: Sudah, gak apa-apa. Kita bisa salah, asal jangan selamanya salah, ya kan Arum sayang? Oh iya, terima kasih ya, telah menjadikan Arum wanita hebat.
4: Apaan sih Mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum, itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
6: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu, teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
7: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik, dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Selamat malam pendengar, untuk Anda yang baru saja mendampingi anaknya sudah mulai pada tidur malam ya, karena besok sudah kembali bersekolah. Jadi maksimal di pukul 8 malam atau juga 20 ini kayaknya harus semuanya masuk kamar masing-masing dan juga istirahat gitu ya. Tapi selain itu diperhatikan juga untuk kesediaan lingkungan dan juga kebersihannya. Ya, ketika anak-anak juga lingkungannya bersih sehingganya nanti tidak ada jentik nyamuk atau juga jamuk demam berdarah yang bermukim di sekitar rumah kita pendengar. Ini juga merupakan salah satu himbauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai resiko penularan demam berdarah dengue di tengah cuaca panas dan juga kekeringan. Jadi warga ini memang diminta rutin ya untuk membersihkan serta menutup tempat penampungan air untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk penyebab dari DBD. Jadi kewaspadaan itu juga diperlukan karena kondisi cuaca panas dan juga kekeringan dapat mendorong masyarakat menyediakan penampungan air tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau wadah ini tidak dibersihkan dan juga ditutup rapat, maka air yang juga tertampung berpotensi menjadi tempat perkembangan nyamuk. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. John Lewis juga mengatakan, pencegahan DBD membutuhkan keterlibatan masyarakat secara massal dan juga berkelanjutan, bukan hanya dilakukan ketika kasus ditemukan. Merupakan salah satu upaya yang juga didorong adalah pemberantasan sarang nyamuk 3M plus secara rutin setiap minggunya, karena gerakan ini juga mencangkup menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta memanfaatkan kembali atau juga mendaur ulang barang bekas yang juga berpotensi menampung air.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, saran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya.

0: Gitu ya, Jim.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Ratu FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Saat ini tuh era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas manusia berpindah ke layar ponsel ya. Mulai dari mencatat, menulis jurnal, serta membuat rencana. Ini bukanlah sekedar untuk menuliskan ide spontan. Jadi ada aplikasi voice typing, kemudian juga AI, aplikasi notes. Ini menggantikan buku tulis, pulpen, dan juga kertas. Jadi tuh jarang banget ya orang-orang pakai kertas sekarang ini. Tapi ada juga sebagian orang yang masih setia menulis di atas kertas. Baik untuk catatan harian, jurnal pribadi, to-do list, atau brainstorming ide. Nah, menariknya, menurut psikologi kognitif dan juga psikologi kepribadian, kebiasaan ini tuh bukan sekedar prevensi teknis ya, tapi juga mencerminkan pola kepribadian tertentu. Nah, jadi cara seseorang berinteraksi dengan alat tulis ini mencerminkan cara berpikir, mengelola emosi, dan juga memproses informasi. Ada juga nih pendengar, kepribadian unik yang biasanya dimiliki orang yang telah memilih menulis di atas kertas daripada ponsel. Orang yang menulis di atas kertas cenderung memiliki kebiasaan berpikir mendalam. Karena ini bisa aktivitas menulis secara manual itu memperlambat proses berpikir ya. Seperti menganalisis ide, memproses emosi, menyusun makna, dan juga perenungan pengalaman. Jadi dalam ilmu psikologi juga ini berkaitan dengan deep processing ya, pemrosesan informasi tingkat dalam. Lalu menulis tangan juga bisa melibatkan gerakan motorik halus yang terhubung dengan sistem saraf. Jadi secara neurologis juga menciptakan koneksi lebih kuat di antara emosi, memori, bahasa, dan juga kesadaran diri. Jadi gimana? Kamu lebih memilih langsung menulis di atas kertas atau juga menulisnya di handphone atau gawai kamu nih pendengar?

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
4: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Peringat selamat malam untuk Anda yang juga ingin bergabung kembali di Ruang Rindu ya di 0811-7207-909 atau juga di line telepon kita di 0721-269-7271 maksudnya ya. Oke, karena itu telepon kedua yang juga aktif. Dipersilakan untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini. Ada Alana, apa kabar? Alana yang ada di Teluk Betung. Mau request lagunya Shalom Seven, Waktu Yang Tepat Untuk Berpisah Dong. Aduh, kenapa request lagu ini Alana? Apakah kamu ingin berpisah dengan seseorang? Seperti ingin mencari waktu yang tepat gitu kan ya. Ya sudah, mudah-mudahan deh ya. Ketika perpisahan pun, ini memang adalah merupakan satu, apa ya, satu momen yang juga akan dilewatkan oleh seseorang. Karena sebelumnya juga ada kata pertemuan sebelum ada perpisahan ya. Baik, ada Mama Isaroh, apa kabar Mama Isaroh? Merequest lagunya dari Iwan Fals, apa aja? Puterin ya Kak Fira, terima kasih kembali. Terus juga nanti kita akan puterin untuk Anda semua yang juga udah request kesini. Tapi kita akan dengarkan dulu ya lagu dari Mereka Salon 7, Peringat Waktu Yang Tepat Untuk Berpisah, spesial untuk Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pemerintah Indonesia dengan ini menyatakan

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Berikan selamat malam untuk Anda yang juga belum juga beristirahat ya di malam hari ini. Waktu telah menunjukkan pukul 22 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau tidur lebih cepat itu juga ternyata merupakan salah satu pola tidur yang juga cukup sehat dan bisa cepat menurunkan berat badan. Apakah iya? Nah, tapi meski pola makan, olahraga dan juga pola tidur ini dijalani secara rutin ya, ternyata kondisi ini itu kerap dipicu oleh faktor yang tidak disadari dalam keseharian kita. Nah, penurunan berat badan yang juga sangat individual biasanya ini dipengaruhi oleh usia, hormon, kualitas makanan, hingga pola hidup juga ya pendengar. Seperti lifestyle medicine Dr. Supriyo Rao juga mengatakan bahwa banyak sekali orang yang juga sudah merasa melakukan semuanya, tapi berat badan tetap stagnan. Nah, penurunan berat badan yang juga sehat ini biasanya per minggu sekitar 1 kg dan tidak bisa dipaksakan secara instan. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan yaitu adalah fokus memangkas kalori tanpa memperhatikan kualitas makanan. Ahli gizi Brigitte juga menyebutkan bahwa diet rendah kalori ini tetap miskin nutrisi ya, justru bisa memperlambat metabolisme. Jadi selain tubuh merasa kekurangan energi, ternyata metabolisme juga bisa melambat sebagai mekanisme bertahan hidup. Tentunya kurang tidur, ini juga bisa meningkatkan hormon kortisol yang juga mendorong penumpukan lemak. Jadi ada baiknya nih ya, Anda yang juga malam hari ini belum beristirahat, ayo cepetan tidur cepat gitu ya. Karena hal ini juga bisa membuat pola hidup dan juga asupan makan yang juga sudah dijaga juga ini bisa tetap menyehatkan tubuh kita ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Masih dari rangkaian luar Ruang Rindu yang menemani Anda di malam hari ini. Kita dengarkan Wisebreaker dengan judul lagunya Ruang Rumah.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .com.

0: www.berita.co.id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telpon, terus gambar kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Tahu nggak sih?
5: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
5: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
5: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
4: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
5: Nah, tuh kan!
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 12 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda di hari Senin 12 Oktober 2026 dalam Lampung Pagi ini. Sampai nanti jam 10 pagi kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga pastinya lagu-lagu yang akan menemani kegiatan Anda. Namun sebelum itu kita akan mulai kebersamaan hari ini pada pukul 5 hingga 6 pagi dalam dialog Kajian Islami Mutiara Pagi. Pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait nasihat Malaikat Jibril kepada manusia bersama dengan Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp di 0811-720-7909. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini Quran Surat Al-An'am ayat 1-6 yang dibacakan oleh Sugianto. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali ke ruang dengar Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dalam kehidupan kita yang sebenarnya juga tidak cukup lama ini, tentu kita membutuhkan nasihat-nasihat dalam mengarungi kehidupan di dunia. Karena sesungguhnya tujuan akhir kita adalah di akhirat. Namun terkadang kita juga suka lalai terhadap kehidupan di dunia yang fana ini. Lantas seperti apa pula tentunya terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu nasihat malaikat Jibril kepada manusia. Kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin. Dan kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar. Silakan untuk bersiap dengan pertanyaan Anda, nanti bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721 269 720, atau juga di line WhatsApp di 0811 720 7909. Kali ini kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu tentunya untuk sharing bersama kami terkait dengan tema pada hari ini. Dan kami juga telah bersiap untuk mengetahui dan juga pastinya mengambil ibroh ya Ustadz ya, dari nasihat malaikat Jibril kepada manusia. Namun sebelum itu kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz, silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzukni fahma amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada kudwa hasanah kita, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa, pendengar RRI, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, tema atau topik kita pada pagi yang mulia ini yaitu nasihat malaikat Jibril kepada manusia. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Sahal bin Sa'ad, di mana menjelaskan terkait dengan hadis, suatu ketika malaikat Jibril menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat, menyampaikan wasiat kepada Nabi dengan 5 pesan, dengan 5 nasihat, dengan 5 wasiat. Tetapi juga tentu nasihat, pesan, wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini tidak hanya untuk Nabi, tetapi juga untuk seluruh umat manusia, terutama bagi kita umat yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan setelah Nabi bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian langsung Nabi menginformasikan peristiwa atau nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu kepada para sahabatnya pada waktu itu. Para pendengar RRI, kaum muslimin dimanapun berada, apa pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada kita melalui Nabi? Yang pertama kata malaikat Jibril, "Is ma syi'ta fa innaka mayitun." Muhammad, dalam hidupmu silakan hidup semaumu, sesuka-sukamu. Tapi yang harus engkau sadari, fa innaka maitun, suatu ketika engkau pasti akan mati. Nasihat ini para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Malaikat Jibril mengingatkan kita, dalam hidup kita di dunia tidak selamanya. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Hidup kita bukan untuk hidup, tetapi hidup kita adalah untuk yang maha hidup. Kita semua suatu ketika akan kembali menghadap Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, nanti Allah tentu akan meminta pertanggungjawaban kita dari amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Maka kemudian Malaikat Jibril mengingatkan, "Is ma syi'ta fa innaka maitun." Boleh hidup semaumu, tapi yang harus engkau ingat, suatu ketika engkau pasti akan mati. Lalu yang kedua, Malaikat Jibril mengingatkan Nabi, menyampaikan pesan, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku." Wahai Muhammad, silakan mencintai siapa saja. Silakan mencintai apapun, tetapi yang harus engkau sadari, suatu ketika engkau pasti akan berpisah dengan apa yang engkau cintai itu. Cinta kita kepada harta tidak dilarang. Cinta kita kepada keluarga tidak dilarang. Cinta kita kepada jabatan, popularitas, dan seterusnya. Tetapi yang harus kita sadari, suatu ketika pasti kita akan berpisah dengan yang kita cintai itu. Kalau bukan kita yang lebih dahulu meninggalkannya, atau mungkin dia yang akan meninggalkan kita. Maka untuk itu para pendengar, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pasti pantas Nabi menyampaikan di dalam sebuah pesannya, memberikan warning kepada kita. Apa kata Nabi? Dalam hidup di dunia, wahbib habibaka haumamma asa'i yakuna baghidaka yaumamma. Wabagi baghidaka yaumamma asa'i yakuna habibaka yaumamma. Kata Nabi, dalam hidup di dunia, cinta sesuatu sekedarnya. Jangan berlebihan. Karena boleh jadi hari ini engkau cinta, besok akan menjadi engkau benci. Hari ini menjadi sesuatu yang engkau sayang, boleh jadi besok akan menjadi sesuatu yang engkau hina. Demikian juga sebaliknya, kata Nabi, membenci sesuatu tidak boleh berlebihan. Karena boleh jadi hari ini engkau benci, besok akan engkau cinta. Jadi artinya para pendengar, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam hidup kita di dunia, boleh kita cinta apapun, tetapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena suatu ketika dunia yang kita cintai itu, apapun bentuknya, pasti kita akan berpisah dengannya. Lalu kemudian yang ketiga, Malaikat Jibril menyampaikan pesan, wahai Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Wahai Muhammad, silakan melakukan apapun yang engkau hendaki, yang engkau sukai, tapi yang harus engkau sadari itu adalah fa innaka majzi'un bih. Suatu ketika engkau pasti akan diminta pertanggungjawaban, balasan oleh Allah dari apa yang engkau lakukan di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Jadi ini artinya Malaikat Jibril mengingatkan kita, dalam hidup di dunia kita harus hati-hati. Jangan serampangan, jangan semau-mau kita. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang punya nilai kebaikan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah. Jangan kita bermaksiat sekecil apapun bentuknya. Karena apapun yang kita lakukan, pasti nanti akan mendapatkan ganjaran, balasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lalu kemudian yang keempat, Malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad syarful mu'min qiyamuhu billayl. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu adalah terletak pada sholat malamnya. Jadi ini menarik, Nabi menyampaikan kepada kita pesan yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, menyampaikan pesan kepada kita, seorang mukmin itu akan menjadi mulia. Itu bukan dari sholat fardunya, bukan dari sholat lima waktunya, tetapi dari sholat malamnya. Jadi kalau sholat wajib itu memang kewajiban. Siapapun orang yang beriman yang sudah diwajibkan oleh Allah harus melakukannya. Tetapi seseorang akan menjadi istimewa dalam kehidupannya ketika orang itu mampu melakukan ibadah tidak hanya sebatas ibadah sholat wajib, tetapi juga mereka lakukan ibadah sholat sunnah. Mereka tidak hanya melakukan ibadah ketika nampak dilihat oleh manusia, tetapi mereka juga tetap melakukan ibadah meskipun manusia tidak melihatnya. Maka di dalam hadis ini, Malaikat Jibril menyampaikan simbol ibadah yang akan mengantarkan manusia menjadi mulia adalah ketika melakukan sholat malam. Sholat malam, kita bangun di tengah malam, di keheningan malam, pada saat orang terlelap tidur. Tidak ada yang melihat ibadah kita. Kita mengalirkan air mata, bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka ibadah yang kita lakukan itu dapat mengantarkan, mengangkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, yang kelima yang terakhir, Malaikat Jibril menyampaikan, wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Seseorang itu akan menjadi terhormat. Seseorang itu akan menjadi terjaga harga dirinya. Tidak akan jatuh harga dirinya selama dia tidak bergantung kepada manusia. Orang yang bergantung kepada manusia, maka suatu ketika dia itu akan jatuh. Orang yang bersandar di dinding, ketika dinding roboh, dia akan jatuh. Orang yang bersandar di tiang, ketika tiang itu roboh, dia itu akan menjadi jatuh. Tetapi ketika orang bersandar kepada Allah, kapanpun, dalam situasi apapun, dia tidak akan pernah jatuh. Selalu dijaga, dilindungi, diangkat derajat, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jangan sekali-kali kita bersandar kepada manusia, tapi bersandarlah kita kepada yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, yang dapat kita sampaikan sebagai mukadimah awal pada kesempatan yang mulia ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi, dialog, tanya jawab pada mutiara pagi pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah yang sudah disampaikan terkait 5 wasiat Jibril untuk seluruh umat manusia, terutama bagi kita umat yang beriman dan bertauhid. Saya sedikit ringkas Ustadz ya. Tadi yang pertama adalah silahkan hidup sesukamu, namun suatu hari kau pasti akan mati. Kemudian silahkan kau cintai pada siapapun, namun suatu ketika pasti kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Selanjutnya silahkan lakukan apapun yang kau kehendaki, namun suatu ketika pasti kau akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kau lakukan. Yang keempat, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya. Dan yang terakhir, seseorang menjadi terhormat selama ia tidak bergantung pada manusia, melainkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, merinding Ustaz mendengarnya. Tetapi ini adalah suatu hal yang harus selalu kita ingat dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini Ustaz. Dan kita juga sudah kedatangan dari penelpon pada hari ini, akan kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Haji Tengku Junaidi Jamaluddin, bicara terkait dengan nasihat Malaikat Jibril kepada manusia. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Apin dari Candipuro.
2: Iya Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya.
1: Amin.
2: Sukses akhirat Badian juga. Amin. Ini nasihat Nabi Malaikat Jibril untuk manusia. Terkadang Pak Ustadz yang kan malaikat yang nasihatin Pak Ustadz. Kadang-kadang manusia dinasihatin sama manusia. Kadang-kadang Ustadz para kiai nasihatin. Kadang-kadang kita disepelekan Pak Ustadz. Apalagi saya manusia awam. Pertanyaan saya yang menarik Pak Ustadz, sholat malam jangan tergantung sama manusia, ternyata garis bawahi. Sekarang mau apa Pak Ustadz ya? Dari sekian banyak umat Nabi Muhammad dan pengikut, mungkin beberapa persen aja yang melaksanakan sholat malam Pak Ustadz. Mungkin mereka tidak tahu apa terlelap tidur apa nggak tahu ya Pak Ustadz. Karena manusia itu kan masing-masing amal ibadahnya Pak Ustadz. Dan juga jangan tergantung pada manusia. Tapi terkadang banyak orang yang tergantung pada manusia Pak Ustadz. Bukannya tergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagaimana cara menanggapi dua pertanyaan saya ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Badian, saya selalu ya, sekali udara, mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menanggapi jikalau masih banyak yang belum melaksanakan sholat malam, ataupun juga terkait dengan masih banyak manusia yang bergantung pada manusia lainnya? Begitu, silakan ya, tanya
1: baik.
0: Ya,
1: Ustaz. Jadi, kebanyakan yang banyak belum tentu benar. Kan itu yang harus kita pahami. Jangan karena banyak yang seperti itu, lalu kemudian yang benar seperti itu. Tentu saja tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu dalam hidup kita, baik hidup di dunia, lebih-lebih hidup di akhirat, kita menjadi orang yang istimewa, spesial. Maka ketika kita menjadi orang yang istimewa dan spesial, maka tentu harus ada perjuangan dan pengorbanan. Tidak mungkin kita meraih istimewa dan spesial itu kalau tidak berjuang, tidak berkorban. Maka inilah kemudian sampai malaikat Jibril dikirim oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad secara khusus untuk menyampaikan wasiat ini. Maka ini menggambarkan ini sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang perlu. Kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kita ingin bahagia mulai dari di dunia sampai di akhirat. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang celaka baik di dunia maupun di akhirat. Maka kemudian malaikat Jibril telah menyampaikan bahagian dari mana solusi supaya kita dapat meraih itu. Jadi barangkali itu jawabannya. Jadi kenapa spesial? Karena tidak semua orang mampu melakukannya. Kalau semua orang mampu, itu bukan spesial. Jadi jabatan presiden spesial. Kenapa? Karena yang jadi presiden itu gak banyak. Jabatan gubernur itu spesial. Kenapa? Karena yang jadi gubernur itu tidak banyak. Nah, jadi kalau yang banyak, itu tidak spesial. Nah, ketika untuk meraih spesial, maka tentu perlu perjuangan dan pengorbanan. Termasuk kaitan dengan tadi, sholat malam. Kita memang butuh berjuang, bangun di tengah malam. Padahal kalau bicara enak, lebih enak tidur. Kemudian tidak bergantung kepada manusia. Fakta, banyak manusia bergantung kepada manusia. Nah, jadi kalau kita bergantung kepada manusia, siap-siap kita kecewa. Hari ini jadi kawan, boleh jadi besok jadi lawan. Hari ini jadi teman, boleh jadi besok akan menjadi musuh, dan seterusnya. Maka untuk itu, jangan bergantung kepada makhluk. Dan bukan berarti kita tidak perlu kemudian berhubungan dengan makhluk, terutama dengan manusia. Tentu penting kita bersilaturahim, melakukan saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kita tidak boleh bergantung kepada makhluk. Karena sekali kita bergantung kepada makhluk, maka siap-siap kita akan menjadi orang yang kecewa. Jadi barangkali itu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk tanggapannya atas pertanyaan dari Apin di Candipuro. Kali ini juga sudah ada pertanyaan dari Reni yang ada di Sukarame, Ustadz, melalui line WhatsApp. Ini berkaitan juga dengan jangan bergantung kepada manusia. Ustadz, terkadang kita terlalu takut berjalan sendiri sehingga suka bergabung dengan mayoritas orang. Tapi saat kita bergabung dengan mereka, terkadang ada yang tidak sesuai dengan diri ini. Contohnya ajakan bergibah. Nah, bagaimana caranya Ustadz untuk kita bisa mantap tetap berjalan sendiri, kalaupun memang ada mayoritas yang kurang baik bisa kita tinggalkan? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Ya, jadi dalam hidup di dunia kita tentu akan berhadapan dengan berbagai macam tingkah laku manusia. Kita pasti tidak tinggal di lingkungan yang pasti semua orang baik. Dan insya Allah juga kita tidak tinggal di dalam sebuah lingkungan yang pasti semua orang jahat, orang jelek. Pasti ada yang baik, ada yang jelek. Nabi juga dulu berada ketika di Mekah malah lebih banyak orang-orang yang jahat. Kafir-kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah. Kemudian ketika Nabi di Madinah pun, Nabi masih banyak juga berhadapan dengan orang-orang yang yang melawan kebenaran, bahkan memerangi Nabi. Jadi artinya dalam hidup di dunia, kita tidak mungkin bisa lari, kemudian untuk kita tidak bertemu, apalagi berhadapan dengan orang-orang yang mungkin, dengan kata kutip, mereka melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bagaimana sikap kita? Sikap kita maka diibaratkan seperti ikan di laut. Jadi ikan di laut itu karena dia hidup, walaupun dia berada di laut, dia tidak akan terkontaminasi karena dia hidup. Tidak akan menjadi asin, pada lingkungannya itu asin. Tidak membuat ikan itu menjadi asin selama ikan itu masih hidup. Tetapi ketika ikan itu mati, tidak perlu lama, mungkin 1 jam, 2 jam, ketika ditaburin garam, ketika dia berada di dalam air yang asin, kemudian dia itu akan menjadi asin. Jadi artinya apa? Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, siapapun teman dan kawan kita, ketika kita memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, pemahaman agama yang mendalam, maka insya Allah tidak akan terkontaminasi. Lingkungan orang yang ghibah, kalau iman kita kuat, tidak akan terpengaruh kita ghibah. Bahkan kemudian meskipun lingkungan banyak orang yang ghibah, kalau kita punya iman yang kuat, punya pengetahuan yang cukup, malah bisa kita menggiring mereka untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan ghibah. Jadi artinya bukan tidak boleh mendekati orang yang bermaksiat, bukan berarti kita harus menjauhi mereka, malah kadang-kadang kita butuh untuk mendekati mereka dalam rangka kita menyampaikan kebenaran, dalam rangka kita menyampaikan dakwah. Tetapi yang penting bekalilah diri kita dengan landasan keimanan yang kuat. Makanya Nabi menyampaikan. Jadi dalam hidup di dunia ini, jaddidis safinataka fa innal bahra amik. Hiduplah dalam hidup di dunia ini, perbaharuilah kapalmu karena samudra yang engkau arungi itu sangatlah luas dan dalam. Jadi hidup kita seperti kita hidup di lautan. Kalau hidup di lautan itu tidak mungkin tenang setenang-tenangnya. Pasti ada riak dan gelombang. Maka untuk itu kalau kita ingin selamat, kapalnya itu yang harus bagus. Kapalnya itu yang harus kuat. Tidak boleh kapal itu kemudian hancur dan tenggelam kita. Artinya apa? Pegangan kita harus kokoh. Pegangan kita harus kuat. Keimanan kita harus kuat. Pemahaman kita terkait dengan agama. Itu yang harus kita matangkan. Maka insya Allah, dimanapun kita berada, meskipun lingkungan melakukan maksiat, insya Allah tidak akan terkontaminasi kita. Sebagaimana ibarat ikan yang ketika dia hidup, saat dia berada di laut, maka dia itu tidak akan terkontaminasi menjadi asin, meskipun air di sekitarnya itu adalah asin. Tapi saat dia mati, tidak perlu lama, maka dia itu akan terkontaminasi. Demikian pula ketika orang imannya mati, pemahaman agamanya mati, tauhidnya mati, maka dia itu akan terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi barangkali itu. Terima kasih.
0: Makasih Ustaz. Tentunya ini adalah sebuah mengingat juga untuk diri kita bisa terus hidup begitu ya Ustaz ya. Salah satunya itu dengan kita menjaga tauhid kita. Kemudian dengan tauhid itu juga insya Allah iman kita juga akan kuat. Kalau misalnya kita sudah tidak menjaga hal itu, ya bukan tidak mungkin kita ikut tergiring begitu ya Ustaz ya.
1: Betul ya.
0: Terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya ini sudah ada Bapak Eko Saputro di Metro. Maaf di luar tema Ustadz, tetapi ini mungkin adalah sebuah kegelisahan yang dirasakan oleh Pak Eko. Kenapa kok para pemakai narkoba yang telah tertangkap dan jika sudah keluar dari penjara malah bukan menjadi jera, tapi malah menjadi-jadi, akhirnya tertangkap lagi. Ini juga mungkin akan berkaitan dengan kehidupan kita yang selalu terperangkap dalam jurang yang sama begitu ya Ustadz ya. Bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari jeratan tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya. Jadi ada orang yang ketika udah ditangkap malah bukan kapok, malah semakin menjadi-jadi. Makanya kemudian dalam ajaran agama, apa yang selalu Nabi pesankan dan ingatkan kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk bertobat. Bahkan kalau kita baca Quran itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah untuk meraih pengampunan Allah dengan bertobat. Jangan lagi melakukan maksiat. Siapa yang disebut orang yang bertobat? Orang yang bertobat itu berarti orang yang punya penyesalan dan tidak ada keinginan untuk mengulangi. Jadi mungkin ini orang yang ketangkap itu, dia walaupun sudah ditangkap, dia belum ada penyesalan. Kalaupun mungkin dia ucapkan hanya penyesalan, tapi penyesalan hanya sebatas di lisan, di mulutnya. Tapi dalam hatinya tidak. Ketika dia ditangkap, kemudian tumbuh penyesalan dengan penyesalan yang sesungguhnya, dia sadari yang dia lakukan itu dilarang Allah. Maka insya Allah, ketika dia keluar, dia tidak akan mengulangi itu. Jadi itu. Jadi yang penting, yang harus kita pahami itu apa? Sadarlah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah melarang. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Jadi khamar, berjudi, kemudian mengundi nasib dan seterusnya. Itu bagian dari perbuatan syaitan. Jadi perbuatan syaitan itu perbuatan tercela. Maka ketika orang melakukan perbuatan itu, lebih-lebih ketika dia bergaul dengan lingkungan yang menggiring dia untuk melakukan itu, maka kemudian dia itu akan terjebak kembali. Maka untuk itu ketika kita niat bertobat, andai kata terjerumus seperti itu, maka setelah keluar dari penjara, jangan lagi mendekatinya. Jangan lagi mendekati hal-hal yang menyebabkan kita kemudian tergiring kembali. Jangan lagi bergaul dengan orang yang melakukan itu. Karena ketika kita bergaul, nanti mereka itu akan menggiring kita untuk kembali. Apalagi peluang sudah dipahami sebelumnya. Jadi mungkin itu faktornya, penyebabnya. Kenapa orang yang setelah keluar dari penjara bukan kapok, tetapi malah semakin menjadi-jadi. Jadi penyebabnya itu adalah karena penyesalan yang dia ucapkan ketika dia ditangkap, itu bukan penyesalan yang sesungguhnya. Kalau penyesalan yang sesungguhnya, akan muncul keinginan di dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi barangkali itu. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya. Selanjutnya ini juga sudah ada pertanyaan dari Rio di Pramuka, Ustadz. Ustadz, kita ingin sekali menjadi umat yang bersyukur atas segala rahmat yang telah Allah berikan kepada kami. Tetapi terkadang saat kita misalnya, mohon maaf Ustadz, baru menjadi orang yang dilimpahi kekayaan, itu kadang-kadang suka kaget, lupa dengan apa yang harus dilakukan. Lantas bagaimana ya Ustadz, supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berkahi pada kita, tetapi tidak membuat kita lupa terhadap rahmat tersebut, Ustadz. Mohon pencerahannya.
1: Ya. Jadi kalau bicara kaget, kemudian kita lupa, itu memang sifat manusia. Jadi dalam diri kita itu ada potensi kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujurah wa taqwaha. Ada dua potensi yang diberikan Allah. Cenderung kepada kebaikan, takwa, kemudian cenderung kepada kemaksiatan. Tapi orang yang beriman, ketika ada, misalnya dapat harta, langsung muncul ada sifat sombongnya. Kemudian dia langsung melawannya. Oh, ini bukan sifat yang diperintahkan Allah. Harta yang kita punya ini, itu kan tidak lebih sebatas titipan Allah. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga sifat yang mau muncul tadi, kemudian seketika dia itu akan menjadi hilang. Makanya kemudian kenapa ada orang yang kemudian terus terbawa di dalam kehidupannya itu dengan kesombongan, dengan ketakaburan dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena ketika muncul sifat itu yang dia pelihara. Sifat itu yang dia rawat, sehingga itu yang akan muncul di dalam kehidupannya. Makanya kemudian dalam konteks agama itu kan ada definisi dari syukur itu. Makna syukur itu apa? Kategori syukur itu apa? Syukur itu ada tiga kategorinya. Pertama, syukur dengan hati. Kita yakini yang kita punya, yang kita miliki sekarang, itu hanya titipan Allah. Pemilik yang sebenarnya itu bukan kita. Tetapi pemiliknya itu adalah Allah. Kalau bukan punya kita, kita dititipi, hanya sebatas dititipi, berarti kita kan harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita pelihara. Kalau enggak, nanti diambil lagi oleh yang punya. Ibarat orang menitipkan sesuatu kepada kita. Kalau kita tidak mengurus dengan baik, pasti diambil. Jadi keyakinan ini yang penting. Itulah yang disebut dengan syukur dengan hati. Kemudian yang kedua, baru disebut dengan syukur bilisan. Syukur bilisan itu syukur dengan ucapan. Jadi ketika dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Puji kita kepada Allah, memuji Allah. Kemudian ketika kita dapat nikmat, kemudian apa namanya, kita lafadkan kalimat-kalimat yang dimuliakan Allah, kita perbanyak zikir. Lalu yang ketiga, syukur af'al. Syukur af'al itu adalah syukur dalam bentuk kita mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan tempat yang diperintahkan Allah. Sarful abdi jami'a ma'an amali ajalih. Seseorang hamba itu mempergunakan nikmat Allah sesuai pada tempat yang diperintahkan Allah. Jadi kita harus menyadari nikmat yang diberikan Allah, tujuan Allah itu apa? Allah kasih kita harta yang berlimpah, tujuannya apa? Allah kasih kita sehat, tujuannya itu apa? Allah kasih kita kesempatan, tujuannya itu apa? Allah kasih kita keluarga, tujuannya itu apa? Maka ketika kita pergunakan sesuai dengan tujuan yang diberikan Allah, itulah yang disebutkan dengan syukur yang sesungguhnya. Tapi kalau umur yang dikasih, waktu yang diberikan oleh Allah, kita tidak pakai pada tempat yang disuruh oleh Allah, itu bukan syukur. Harta yang diberikan oleh Allah, kemudian kita pakai untuk maksiat, itu bukan syukur. Ilmu yang diberikan oleh Allah, bukan untuk kita amalkan, bukan untuk kita ajari orang yang membutuhkan bimbingan, tuntunan kita, itu tidak disebut syukur, dan seterusnya. Jadi itu, makanya kemudian kita harus memahami. Ketika berbicara syukur, apa yang dimaksud dengan syukur? Bagaimana kita aplikasikan nilai-nilai syukur itu di dalam kehidupan itu, kehidupan ini. Karena bicara syukur itu penting. La in syakartum la azizannakum. Kalau kita syukur, Allah tambah nikmat kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ketika kita kufur, tunggu azab Allah itu berat. Jadi barangkali itu. Terima kasih. Wallahu alam bisawab.
0: Terima kasih banyak Ustaz untuk penjabarannya pada pertanyaan kali ini. Selanjutnya masih dari line WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Waikanan. Assalamualaikum, maaf mau tanya nih Pak Ustaz. Apakah betul yang melaksanakan sholat itu akan masuk surga? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustaz.
1: Jadi apakah betul orang yang melakukan sholat itu akan masuk ke dalam surga? Jadi kalau kita baca dalam hadis Qudsi, apa kata Allah? وَجَعَلْتُ النَّارَ لِمَنْ أَسَانِي وَلَوْ كَانَ شَرِفَ الْقُرِشِ. Neraka itu saya buat, saya ciptakan untuk ditempati oleh orang-orang yang ingkar, oleh orang-orang yang bermaksiat. Jadi yang menjadi penghuni neraka itu orang maksiat, orang yang ingkar, orang yang tidak patuh kepada Allah. Maka kemudian ketika misalnya timbul pertanyaan tadi, apakah dengan kita sholat kita pasti akan masuk ke dalam surga? Betul. Ketika sholat yang kita lakukan itu tidak hanya sebatas gugur kewajiban, tetapi sholat yang kita kerjakan itu dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau nilai-nilai sholat itu setelah kita sholat kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita pasti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca dalam Quran itu apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kalian lakukan itu dapat mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, adakah orang yang sholat kemudian masih dia melakukan mungkar? Banyak. Dia sholat masih korupsi. Dia sholat dia masih ngerumpi. Dia sholat dia masih mengambil hak orang. Dia sholat masih mendolimi orang-orang lain. Maka ketika seperti itu artinya sholat yang dia lakukan dia tidak menerapkan di dalam kehidupannya. Dia tidak mendirikan sholat. Maka kalau sholat yang seperti itu apakah bisa membuat dia masuk surga? Tidak. Jadi manusia dengan sholatnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ketika sholatnya itu mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ketika sholat yang dia lakukan sebatas gugur kewajiban tidak mampu mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar, maka tentu sholatnya itu tidak dapat mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah. Maka untuk itu kita tentu berikhtiar berusaha. Dalam hidup kita, kita sholat penting, itu bagian dari yang diperintahkan Allah, bagian dari apa namanya rukun Islam kita. Tidak boleh kita tidak sholat, terutama terkait dengan ibadah sholat wajib yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ada orang yang meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, murtad dia, kafir dia. wajib kita yakini itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi kemudian dalam kita melakukan sholat, jangan hanya sebatas gugur kewajiban, tetapi nilai-nilai sholat harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, mampu mencegah kita, menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali itu jawabannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih banyak Ustadz. Dan kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir kali ini, sekaligus juga bisa untuk kita mengingat ulang ya Ustadz, terkait dengan tema hari ini, pesan Malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi dan umatnya. Ada pertanyaan dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Mungkin tadi beliau sempat tertinggal beberapa menit di awal, jadi ia meminta pencerahannya dalam hal nasihat ini, karena belum paham harus apa berbuat yang kita sesuai dengan apa yang sudah dinasehatkan oleh Malaikat Jibril kepada manusia. Jadi mohon disampaikan kembali Ustadz, apa yang harus kita lakukan terkait dengan nasihat tersebut.
1: Jadi nasihat yang disampaikan oleh Malaikat Jibril itu ada 5 pesan. Hiduplah dalam, ketika hidup di dunia ini kita harus yakini kita akan mati. Kemudian pasti kita akan berpisah dengan siapapun yang kita cintai. Kemudian yang ketiga, perbuatan apapun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan ganjaran Allah. Kemudian kalau kita ingin mulia, perbanyaklah ibadah-ibadah sholat sunnah, terutama sholat malam. Kemudian yang keempat, kalau kita menjadi orang yang terhormat, maka kemudian jangan bergantung kepada makhluk, tetapi bergantunglah kepada Allah. Intinya kalau kita simpulkan, itu hanya 2. Pertama, imtisaru awamirillah, lakukan perintah Allah. Semua yang diperintahkan Allah, lakukan. Kemudian yang kedua, wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyah. Jauhkan larangan Allah, baik ketika orang melihat maupun ketika orang tidak melihat. Kalau 2 hal ini kita lakukan, maka 5 pesan itu udah tercakup di dalamnya. Jadi dalam hidup di dunia ini sebetulnya hanya 2 perintah Allah. Apa itu? Pertama, lakukan yang diperintah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, ketika kita mampu, maka kerjakan. Kecuali kalau kita tidak mampu. Makanya kaitan dengan perintah itu, wama amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ya aku perintah, lakukan semampumu. Perintah haji, kalau kita enggak mampu, enggak wajib. Perintah zakat, kalau kita tidak sanggup, tidak wajib. Perintah sholat, kalau kita tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Tidak sanggup duduk, boleh tidur, dan seterusnya. Tetapi tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Itu kaitan dengan perintah. Jadi artinya, dalam hidup di dunia, kalau ingin kita selamat, maka lakukan semua yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Lalu berikutnya, wajtinabuh nawahihi, tinggalkan larangan Allah. Bicara larangan Allah, ini enggak ada tawar-menawar, tidak ada istilah saya belum sanggup. Kapanpun, dimanapun, ketika Allah larang, kita harus tinggalkan. Sirran wa alaniyah, baik ketika orang tidak melihat maupun pada saat orang melihat. Jadi kalau orang tidak melakukan yang dilarang karena orang tahu, orang lihat, itu belum sempurna dia. Tapi orang yang sempurna itu adalah ketika dia tidak melakukan yang dilarang Allah, baik orang melihat maupun orang tidak melihat. Jadi barangkali itu kesimpulannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Mas, pastinya ini dari hal yang sudah disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah dan juga kepada umat Rasul. Ini menjadi pengingat bagi kami semua terkait dengan silahkan hidup sesukamu, namun suatu hari kau pasti akan mati. Silahkan kau cinta pada siapapun, namun suatu ketika pasti kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Silahkan lakukan apapun yang kau kehendaki, namun suatu ketika pasti kau akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya, dan seseorang menjadi terhormat selama ia tidak bergantung pada manusia, melainkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, dan kami ingin dengarkan pesan atau closing statement dari Ustadz terkait dengan tema kita pada hari ini. Silahkan Ustadz.
1: Para pendengar, pemirsa RRI dimanapun berada, dalam hidup di dunia ini kita harus memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita jangan menjadi orang-orang yang kelak akan menjadi orang yang menyesal. Karena nanti ketika orang meninggal dunia, Ada orang yang menyesal, bahkan dia menyampaikan kepada Allah untuk meminta kesempatan kedua kali supaya Allah berikan kepadanya, walaupun dalam waktu yang sebentar. Sebagaimana yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Munafikun. Rabbi akhirni ila ajalin karib. Ya Allah, tangguhkan. Berikan kesempatan, walaupun sebentar saja, ya Allah. Tujuannya itu apa? Bukan untuk bertemu keluarganya. Bukan tujuannya untuk mengambil jabatan yang dia tinggal. Bukan tujuannya untuk dia mengambil harta yang telah dibagi-bagikan oleh para ahli warisnya, diambil oleh ahli warisnya. Tetapi tujuannya itu apa? Fa'asaddaka wa'akub minas salihin. Supaya dia bersedekah dan supaya dia itu melakukan amal soleh. Jadi intinya para pemirsa, pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada orang yang meninggal, dia itu akan menyesal. Apa yang dia sesali? Pada saat hidup di dunia, ada peluang, ada kesempatan, ada waktu yang diberikan oleh Allah. Tapi kemudian dia tidak memanfaatkannya itu dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu, kalau kita tidak ingin menjadi orang yang menyesal nanti, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Munafikun itu, maka kesempatan yang diberikan oleh Allah, peluang-peluang yang baik yang Allah berikan kepada kita, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dalam rangka melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, tentunya sudah sharing bersama kami pada kesempatan kali ini. Semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau 60%-nya penduduk ini adalah petani, maka yang paling menyebabkan naik turunnya pertumbuhan satu daerah hari ini adalah pertanian.
2: Harga juga masih stabil semua. Dan kita terus melaksanakan operasi penetrasi pasar di pasar-pasar yang ada di Bandar Lampung.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi sektor pertanian melalui program Desaku Maju untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen dan memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Upaya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kota Bandar Lampung terus dilakukan melalui operasi pasar. Dinas Perdagangan bersama Bulog juga memastikan ketersediaan stok pangan tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung terus melakukan operasi penetrasi pasar untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menekan potensi inflasi daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah pasar dengan melibatkan Perum Bulog. Langkah tersebut dilakukan di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan yang terus berjalan. Melalui operasi pasar, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan barang sekaligus mengantisipasi kenaikan harga yang dapat membebani masyarakat. Kepala Dinas Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan ketersediaan stok berbagai kebutuhan pokok termasuk minyak masih dalam kondisi aman. Harga sejumlah komoditas juga dilaporkan relatif stabil. Erwin menjelaskan, operasi penetrasi pasar telah berjalan selama 3 bulan terakhir. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.
4: Kalau untuk stok di Bandar Lampung ini alhamdulillah aman, ya, baik minyak yang lain-lainnya kondisinya stoknya aman. Semua harga juga masih stabil semua. Dan kita terus melaksanakan operasi penetrasi pasar di pasar-pasar yang ada di Bandar Lampung. Jadi untuk menekan inflasi daerah, kenaikan harga barang, kita melakukan operasi yang namanya penetrasi pasar. Itu dilaksanakan bekerjasama dengan Bulog. Dan itu sudah 2 bulan ini sudah kita jalankan terus, 3 bulan ini.
3: Erwin mengatakan kerjasama dengan Perum Bulog menjadi bagian upaya dari pemerintah untuk menjaga pasokan dan mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Pemerintah juga terus memantau kondisi harga dan stok agar dapat mengantisipasi perubahan yang berpotensi mempengaruhi inflasi daerah. Melalui langkah tersebut, masyarakat diharapkan tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pemantauan pasar juga dilakukan untuk melihat perkembangan harga dan ketersediaan barang di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurul Nafasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi sektor pertanian melalui program Desaku Maju untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen dan memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi sektor pertanian melalui program Desaku Maju untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen dan memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan sektor pertanian memiliki peran penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Lampung. Hal ini mengingat sekitar 60% penduduk Lampung merupakan petani, sehingga kondisi sektor pertanian turut memengaruhi perekonomian daerah. Namun dia menilai besarnya potensi pangan di Lampung belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu penyebabnya adalah petani masih banyak menjual hasil panen dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah produk belum dinikmati secara optimal. Selain itu, posisi tawar petani dalam penjualan hasil pertanian dinilai masih lemah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan program Desaku Maju yang berorientasi pada penguatan kapasitas di desa, termasuk dalam pengolahan hasil pertanian. Pemprov Lampung juga mendorong penyediaan mesin pengering atau bed dryer di desa untuk membantu proses pasca panen. Fasilitas tersebut diharapkan membuat hasil pertanian dapat keluar dari desa dalam kondisi lebih siap dipasarkan dan diolah lebih lanjut.
1: Bagaimana ketahanan pangan, terutama di Provinsi Lampung, Kalau 60%-nya penduduk ini adalah petani, maka yang paling menyebabkan naik turunnya pertumbuhan satu daerah kami ini adalah pertanian. Pangan yang di Provinsi Lampung ini selama ini belum bisa memakmurkan masyarakat Lampung. Nih, mengapa ini terjadi? Karena petani kita selama ini menjual bahan mentah. Yang kedua, daya tawar petani ini lemah, Pak. Ketahanan pangan kita ini mulai dari desa, bukan dari nation saja. Maka kami buat program, langsung namanya Desa Kumaju.
5: Mirja menambahkan arah pengembangan program Desa Kumaju tidak hanya menjadikan desa sebagai penghasil bahan pangan, tetapi juga sebagai tempat pengolahan hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Melalui program Desa Kumaju, Pemprov Lampung berupaya mendorong agar potensi pertanian tidak hanya tercermin dari besarnya produksi, tetapi juga dari kemampuan desa mengolah hasil panen dan meningkatkan nilai ekonomi yang diterima petani. Dari Bandar Lampung, Galih Prantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang warga Cilegon, Banten dilaporkan terjun ke laut setelah melompati pagar pembatas dermaga 7 eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu dini hari sekitar pukul 1:10 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian hingga Minggu sore belum berhasil menemukan keberadaan korban.
6: Yang terjadi di dermaga eksekutif Bakauheni. Laporannya sendiri atas nama korban Dedi Rustana Siregar 38.
7: Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap Dedi Rustana Siregar 38 tahun, warga Cilegon Banten yang dilaporkan melompat ke laut di kawasan dermaga 7 eksekutif Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu 11 Oktober 2026. Komandan Pos SAR Bakauheni Rezi Kuswara mewakili Kepala Kantor Basarnas Lampung mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, kejadian berlangsung sekitar Minggu dini hari pukul 1:10 waktu Indonesia Barat. Korban dilaporkan keluar dari mobil sebelum tiba di pelabuhan, kemudian melompati pagar pembatas dermaga 7 eksekutif dan terjun ke laut. Menurut Rezi, operasi pencarian melibatkan tim rescue Pos SAR Bakauheni, Polair Polres Lampung Selatan, Polda Lampung, ASDP Bakauheni, TNI Angkatan Laut, nelayan, keluarga korban, serta masyarakat sekitar. Penyisiran dan pemantauan visual dilakukan di perairan yang diperkirakan menjadi lokasi korban melompat. Upaya pencarian berlangsung sepanjang hari dengan tetap memperhatikan kondisi perairan dan keselamatan personil. Hingga Minggu sore, pukul 17:15 waktu Indonesia Barat, korban belum ditemukan. Dan operasi SAR akan dilanjutkan pada Senin pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat.
6: Operasi SAR hari pertama untuk satu orang yang terjadi di dermaga eksekutif Bakauheni. Untuk laporannya sendiri atas nama korban Didi Rustana Siregar 38 tahun warga Cilegon, untuk tim SAR gabungan hari ini melaksanakan pencarian di titik tempat dia terjatuh atau meloncat. Untuk sampai sore hari ini masih nihil. Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas Bakauheni, Polairut Polda, Polairut Polres Lampung Selatan, dan Pos TNI AL Kalianda telah menyisir untuk di

0: Bahasa Lampung, Kabupaten Waikanan memiliki peran penting untuk mendidik dan mendorong generasi muda melestarikan seni maupun budaya daerah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Jadi artinya bahwa semuanya bukan hanya guru yang mengajar bahasa Lampung, tetapi guru yang mau dan terlibat dalam...
2: Forum Guru Bahasa Daerah Lampung, Kabupaten Waikanan memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi bahasa dan budaya Lampung di kalangan generasi muda. Forum ini menjadi wadah bagi para guru untuk berkontribusi aktif dalam pendidikan serta pelestarian budaya dan kearifan lokal. Ketua Forum Guru Bahasa Daerah Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara, mengatakan forum ini bertanggung jawab mengajarkan bahasa Lampung kepada siswa, menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa daerah, serta memperkenalkan budaya Lampung secara menyeluruh. Menurutnya, guru bahasa Lampung tidak hanya mengajar tata bahasa dan kosakata, tetapi juga menanamkan rasa bangga kepada siswa terhadap bahasa dan budaya mereka sendiri. Ia menjelaskan peran guru bahasa Lampung juga mencakup revitalisasi bahasa, yakni mendorong penggunaan bahasa Lampung di berbagai aspek kehidupan, serta memperbanyak penutur muda di lingkungan sekolah dan masyarakat.
1: Forum Guru Bahasa Lampung ini merupakan gabungan dari guru SD dan SMP yang dijadikan satu oleh Dinas Pendidikan dalam bentuk Forum Guru Bahasa Lampung. Jadi artinya bahwa semuanya bukan hanya guru yang mengajar bahasa Lampung, tetapi guru yang mau dan terlibat dalam keseharian kita, khususnya di Waikanan, dalam eksistensi bahasa Lampung. Nah, jadi kemarin ada beberapa giat yang sudah kami lakukan, yaitu pengimbasan revitalisasi bahasa daerah Lampung. Di situ impact-nya yang mengikuti kegiatan tersebut itu juga mengimbaskan kembali ke sekolah-sekolahnya, kemudian setelah guru di anak didiknya.
2: Lebih lanjut, ia mengatakan guru bahasa Lampung juga turut terlibat dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang inovatif agar pembelajaran menjadi lebih baik dan menyenangkan bagi siswa. Hal ini penting untuk meningkatkan minat serta partisipasi generasi muda dalam mempelajari bahasa daerah. Dirinya berharap para guru juga harus menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Lampung yang baik dan benar, sehingga siswa dapat meniru dan ikut berperan melestarikan budaya Lampung. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prihatin dengan kasus kekerasan pada anak, Pemkab Waikanan mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam gerakan bersama Lindungi Anak atau Berlian. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan terus menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Hal ini dibuktikan dengan makin gencarnya kampanye gerakan bersama Lindungi Anak, Berlian, yang kini tengah menyasar berbagai lapisan masyarakat di wilayah bumi kami Kagom. Langkah proaktif ini diambil sebagai respon atas pentingnya pemenuhan hak-hak anak sekaligus upaya preventif untuk menekan angka kekerasan fisik, psikis, perundungan atau bullying hingga pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Waikanan, Andi Oktopiandi, dalam keterangannya menekankan bahwa perlindungan anak bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Ia mengatakan anak adalah aset terbesar dan penentu masa depan Waikanan. Melalui gerakan Berlian ini, pihaknya ingin memastikan tidak ada lagi ruang bagi tindak kekerasan terhadap anak. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh orang tua, guru, aparat kampung, hingga tetangga terdekat untuk peduli dan berani melapor jika melihat indikasi kekerasan. Gerakan Berlian ini diwujudkan melalui serangkaian edukasi dan sosialisasi masif yang dimotori oleh DP3AP2KB Waikanan. Tim Satgas turun langsung ke tingkat kecamatan, kampung hingga instansi pendidikan guna memberikan pemahaman terkait pola asuh anak yang baik dan alur pelaporan darurat. Selain itu, kampanye ini juga sejalan dengan target strategis Pemkab Waikanan untuk terus memperkuat status sebagai Kabupaten Layak Anak atau KLA. Pemerintah daerah memastikan bahwa infrastruktur pelayanan pelaporan, pendampingan psikologis hingga bantuan hukum bagi anak korban kekerasan telah disiagakan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
4: Khusus untuk di Kabupaten Waikanan, daripada program Berlian ini sama-sama kita laksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sampai ke tingkat kampung-kampung. Bersama Lindungi Anak ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah, tanggung jawab bersama baik dari sektor, publik, masyarakat, akademis.

0: sektor-sektor swasta, bahkan juga peran media dalam program bersama Lindungi Anak ini.
1: Dengan semangat sinergi dan gotong royong khas masyarakat Wai Kanan, kampanye Gerakan Berlian diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan pada anak. Tujuannya satu, memastikan setiap anak di Wai Kanan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, dan terlindungi. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi bersama TNI dan pemerintah kabupaten kota melalui program Desaku Maju untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
3: Melalui program Desaku Maju, pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur, konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi unggulan desa dan kelurahan. Untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Kota dan TNI telah menandatangani kesepakatan bersama. Keterlibatan TNI dalam pembangunan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI dalam membantu pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, mengatakan program Desaku Maju memiliki ruang kolaborasi yang luas dengan satuan TNI di wilayah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pembangunan daerah dan menciptakan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat.
4: TNI Polri itu kan ada program sendiri, yaitu bernamanya misalnya apa, TNI Manunggal dengan Masyarakat, program dari TNI sendiri. Kemudian ada berikutnya, ada beberapa program khususnya untuk peningkatan infrastruktur. Diharapkan kita bekerjasama dengan TNI Polri. Dalam hal ini kenapa melibatkan TNI Polri, agar untuk kolaborasi dengan masyarakat setempat lebih nyata, hasil kerja dari pekerjaan infrastruktur dianggap lebih murah dan lebih cepat untuk diselesaikan.
3: Ditambahkannya, TNI juga memiliki program yang dapat disinergikan dengan program Desaku Maju, termasuk kegiatan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, khususnya jalan desa. Pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dengan melibatkan masyarakat serta mempercepat pekerjaan di lapangan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lampung Olahraga.
2: Bhayangkara Presisi Lampung FC gagal mengamankan kemenangan setelah keunggulan 2 gol berhasil disamakan Arema FC dalam lanjutan kompetisi BRI Super League. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
6: All negative. Positive thing is that we keep our unbeaten run. We play against a very strong rival away game. We keep grabbing points and climbing on the table. But we cannot be satisfied.
7: Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC, Oscar Brujon, saat jumpa pers melalui daring kemarin mengaku hasil tersebut sangat mengecewakan. Meski demikian, ia menilai timnya tetap menunjukkan sejumlah hal positif, termasuk kemampuan mendominasi permainan dan menjaga tren tidak terkalahkan hingga pekan keempat. Oscar menjelaskan, Bhayangkara tidak menerapkan pola bertahan rendah atau low block, melainkan menggunakan middle block untuk mengatur tekanan terhadap lawan.
6: We can watch the game in two different ways, positive or negative. Positive
8: dari
6: things.
8: Sisi, dari positif dan negatif, dari sisi negatif, dari sisi positifnya, dari hingga pekan keempat ini kita masih bisa melanjutkan tren untuk tidak kalah, dan kita bisa mendominasi di pertandingan kali ini melawan tim yang begitu berat gitu. Dan sisi negatifnya adalah ya kita nggak bisa puas dengan apa yang hasil yang terjadi, karena kita tahu di pertandingan tadi bahwasanya kita lebih dominan, lebih aktif menyerang, terbuka, dan
6: itu dia the rest.
7: Sementara itu, pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC, Awan Seto, mengaku kecewa setelah timnya gagal mempertahankan keunggulan 2 gol saat menghadapi Arema FC. Dalam lanjutan BRI Super League, Awan menilai hasil imbang tersebut terasa seperti kekalahan bagi Bhayangkara, karena timnya sempat unggul 2-0 sebelum Arema FC berhasil menyamakan kedudukan.
9: Ini hasil yang mengecewakan untuk kami, karena sudah unggul 2-0. hasil imbang, tapi terasa kalah untuk kami ya, karena udah unggul 2 gol dan kemasukan 2. Arema bermain lebih efektif, efisien juga untuk 2, dan mereka memanfaatkan set-piece dengan baik. Kita sudah berlatih set-piece untuk melawan Arema, tapi kita gagal untuk mengantisipasi. Semoga dari hasil ini kita bisa belajar dan ke depan kita bisa bermain lebih baik lagi. Terima kasih.
7: Menurutnya, Arema FC meningkatkan intensitas serangan dengan menetapkan lebih banyak pemain di lini depan. Situasi tersebut membuat Bayangkara harus bekerja keras mengantisipasi tekanan dari lawan. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, setelah sempat mereda dari erupsi awal September lalu, Gunung Anak Rakatau pada Jumat tanggal 9 Oktober kembali erupsi. PVMBG kembali meningkatkan status Gunung Anak Rakatau menjadi level 3 siaga. Untuk mengetahui kondisi terakhir aktivitas Gunung Anak Rakatau, kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Kepala Pos Pantau Gunung Anak Rakatau, Desa Gargo Pancuran, Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Suwarno.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau, Hargo Pancuran, Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Suwarno. Pak Suwarno, ini kan kita ketahui bahwa hari Jumat kemarin, Pak Suwarno ya, Gunung Anak Krakatau kembali erupsi dan dari PVMBG itu meningkatkan status level Gunung Anak Krakatau ya menjadi level 3 ya, siaga ya Pak Suwarno ya.
1: Iya, nah, ya, dari waspada menjadi siaga.
0: Dari waspada menjadi siaga. Baik, yang saya ingin para pendengar RRI ingin ketahui ini bagaimana ini perkembangan terbaru aktivitas Gunung Anak Krakatau Pak Suwarno hingga pagi ini Pak Suwarno.
1: Iya, ya dari sejak erupsi itu kemudian dinaikkan dari waspada menjadi siaga itu langsung dari situ tuh berhenti letusannya sampai sekarang ini sementara itu. Kalau kegempaan dari tanggal 11 ini pada pukul 00 malam sampai pukul 06 tadi pagi, itu kegempaannya ada satu kali vulkanik dangkal, kemudian dua kali hibrid atau fase banyak ya. Kemudian cuman tremor ya ada mulai ini apa agak tinggi tremornya 2 sampai 30 mili, dominannya 6 lah. Jadi enggak ada letusan.
0: Enggak ada letusan, hanya tremor, peningkatan tremor ya berarti ya, Pak Suwarno.
1: Ya ada. Ya itu fluktuatif. Kadang-kadang berhenti lagi, kecil lagi.
0: Meskipun tidak ada letusan, tapi untuk status masih di level 3 ya Pak Suwarno ya?
1: Ya, betul. Betul, masih di siaga kita dalam radius yaitu 5 km.
0: Jadi masyarakat atau nelayan itu diminta untuk tidak mendekati ya Gunung Anak Krakatau hingga radius 5 km Pak Suwarno.
1: Iya betul, mungkin akan saya direkomendasikan ya buat masyarakat. Ini saya rekomendasikan buat masyarakat sekitar Gunung Anak Krakatau dan pengunjung baik wisatawan, pendaki itu tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan dalam wilayah radius 5 km dari pusat erupsi Anak Krakatau. Masyarakat yang di sekitar Gunung Anak Krakatau dan juga pengunjung wisata juga tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius yang itu yang kan ada tuh model pulau kecil ya. Itu 1 km dari pulau baru itu di sektor barat laut dan tenggara Gunung Anak Krakatau. Nah itu kemudian peningkatan kita kewaspadaan harus tetap karena ancaman bahaya lontaran batu pijar itu atau hujan abu itu bisa juga aliran lava di situ bisa terjadi juga gitu kan dalam erupsi sekunder yang ditimbulkan oleh kontak panas lava baik dengan air laut maupun air hujan dalam radius 5 kilo dari pusat erupsi itu tidak diperbolehkan melintasi mereka ke sana. Dan juga masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten, kemudian Lampung, harap tenang dan jangan mempercayai isu-isu yang erupsi gunung ini jadi akan menyebabkan tsunami semuanya. Itu jangan dipercayai. Serta dapat melakukan kegiatan seperti biasa aja kegiatan mereka. Ya seperti aja, yang penting kita waspada. Itu aja. Jadi kegiatan seperti biasa dengan senantiasa mengikuti arahan dari PPBD setempat, mereka harus mengikuti apa arahan mereka. Itu untuk mengetahui informasinya silakan semuanya, kalau tidak tahu ya datang aja ke posnya ke sini gitu. Itu untuk masyarakat.
0: Baik Pak Suwarno, jika dibandingkan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau pada September lalu ya Pak Suwarno, untuk yang erupsi kali ini bagaimana perbandingannya Pak Suwarno?
1: Ya jauh sekali, itu lebih dasar waktu tanggal 4-6 September ya. Itu lebih jauh sekali, lebih dasar dulu yang sudah silam dibandingkan sekarang. Sekarang kecil kok Pak, kecil-kecil yang dikeluarkan.
0: Meskipun kecil tapi statusnya tetap dinaikkan seperti itu ya Pak Suwarno ya?
1: Ya, ya, yang dikhawatirkan yaitu kena batu pijar. Kalau nggak dinaikkan mungkin sebenarnya kan 2 kilo. Kalau mereka ke sana di istilahnya di dalam radius 3 kilo, itu lontarannya aja nyampe 2 kiloan lebih gitu. Makanya statusnya dinaikkan menjadi siaga, siaga atau level 3, karena yang dikhawatirkan itu ada lontaran batu pijar, batu-batu yang terlontarkan dari gap itu sendiri.
0: Berarti untuk abu vulkanik juga ini tidak seperti kejadian waktu di erupsi di bulan September lalu ya, Pak Suwarno ya?
1: Nah, kalau masalah abu, ini kan dari sini juga tidak terlihat ya, karena arah anginnya itu ke barat laut ya, ke barat laut, mungkin ke laut lepas lah ke sana, ke sini. Itu kebanyakan ke sana arah anginnya.
0: Baik Pak Suwarno, terakhir mungkin Pak Suwarno, apa yang ingin Pak Suwarno sampaikan Pak Suwarno terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau dan kembali meningkatnya status level Gunung Anak Krakatau menjadi level 3 atau siaga, Pak Suwarno, apa yang ingin Pak Suwarno sampaikan?
1: Iya, ini namanya Gunung Anak Krakatau kita ini, itu kan masih bisa dikatakan masih labil ya, masih labil karena letusan tanggal 4 sampai 6 September kemarin yang sudah silam, kemudian dia berhenti karena mereka masih labil, dia akan mengeluarkan lagi erupsi-erupsinya yang seperti belum lama ini hari Jumat kalau nggak salah ya. Nah itu ya mudah-mudahan tidak besar lah, mungkin mudah-mudahan selesai juga ya, walaupun toh ada kemungkinan tidak sedahsyat yang waktu tanggal 4 sampai 6 September seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Suwarno atas waktunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung pada pagi ini, Pak Suwarno.
1: Siap, sama-sama.
0: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Suwarno. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.go.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kita kembali lagi bertemu di hari Senin 12 Oktober 2026. Semangat untuk Anda yang sedang bersiap menuju ke tempat kerja, antar anak atau kegiatan Anda di hari ini. Semoga semuanya bisa lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda harapkan juga. Ada Dian di sini temani Anda sampai nanti jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat pada hari ini. Namun sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi, Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan keselak. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, memang ya kalau dalam sebuah daerah atau wilayah, kalau kita mau ngelihat siapa pemimpin untuk beberapa tahun mendatang, kita lihat nih potensi dari pemudanya yang masa sekarang. Makanya penting banget untuk kita memberikan peluang, kemudian kesempatan, dan juga pastinya cara mereka untuk meningkatkan skill supaya tentunya generasi mendatang juga semakin berkualitas. Seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Lampung Selatan kali ini, menarik sekali karena teman-teman Karang Tarunanya ikut juga dalam kegiatan Got Talent 2026. Wow, kalau biasanya panggung jadi tempat untuk unjuk bakat, kali ini ada bonus yang gak kalah menarik, yaitu peluang menambah penghasilan juga bagi pelaku UMKM. Jadi Karang Taruna Got Talent Lampung Selatan 2026 ini telah dibuka di lapangan Cipta Karya Kalianda pada Sabtu malam kemarin, 10 Oktober. Kegiatannya berlangsung hingga 28 Oktober mendatang dan dibuka langsung oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama. Lewat sambutannya, Egy berharap ajang ini jadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, menunjukkan potensi, dan berkontribusi bagi daerah. Tak hanya memberikan panggung bagi anak muda, kegiatan ini juga membawa peluang ekonomi bagi UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Jadi Ketua Karang Taruna Lampung Selatan, Sahirul Hidayat, ini menyebutkan kegiatan tersebut menjadi wujud kesetia kawanan sosial dan ekonomi kerakyatan. Jadi di sini bukan cuma bakat yang naik panggung, tapi peluang usaha juga ikut berkembang. Setelah ini jangan kemana-mana pendengar, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Pro 3 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.